0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi

Madurai bakalan update informasi lalu lintas di daerah Kota Bandung dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Teman Pro 2 tempatnya di Jalan Diponegoro depan gedung RRI Bandung. Pada pagi hari ini terpantau dari kedua arah cukup lancar nih ya, walaupun memang ramai di pagi hari ini. Kita bergeser juga di Teman Pro 2 ke daerah Paster. Pada pagi ini juga masih terpantau aman ya. Jadi belum ada tanda-tanda kemacetan nih Teman Pro 2 di titik-titik yang biasanya jam segini itu emang lagi macet. Tapi kalau misalkan lihat juga dari perempatan yang di Jalan Soekarno-Hatta nih Teman Pro 2, pada pagi hari ini juga sudah terpantau ada beberapa titik yang padat di pagi hari ini. Buat kamu juga Teman Pro 2 yang punya update lintas dari Kota Bandung, boleh banget langsung aja untuk update ini di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk tag di Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
3: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Yaitu Pro 2 masih bareng sama Relevan di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, Raya juga mau say hi nih buat kamu juga yang baru stay tune di pagi hari ini. By the way, teman Pro 2 di hari ini, apa nih rencananya kamu yang paling bikin kamu excited? Jujur sih, aku tuh tipe orang yang sangat senang banget juga kalau misalkan ngedengar rencana orang lain gitu ya, kalau misalkan mau liburan atau mau berkegiatan di hari itu. Boleh dong teman Pro 2 di spill kira-kira menurut kamu apa nih to-do list kamu di hari ini ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng. Produ FM.

Hai teman Pro 2, masih barengan sama Raya Lipa pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih di suasana yang menurut aku tuh benar-benar berharga banget ya nggak sih. Sabtu pagi tuh ngerasa kayak wow, suddenly life is so worth it ya teman Pro 2. Oke, kalau misalkan nih teman Pro 2 juga dengerin, pastinya Pro 2 Bandung di RRI Digital Radio juga mau say hi buat kamu, karena memang Pro 2 Bandung bisa juga kamu dengerin di RRI Digital nih teman Pro 2. Dan by the way nih, kalau misalkan kita ngobrolin soal salah satu penyanyi yang emang sekarang lagiin, kita tentunya tuh gak bisa ya ninggalin yang namanya Olivia Rodrigo. Apalagi banyak juga di berseliweran di sosial media ya teman Pro 2, katanya Olivia Rodrigo itu bakalan konser juga di Jakarta. Jadi sebagai yang suka lagu-lagu Olivia Rodrigo, aku benar-benar semangat banget sih teman Pro 2, karena kayak pengen aja gitu nyanyi bersama Livi. Dan teman Pro 2 juga, buat kamu kira-kira ada gak sih artis yang kamu tungguin juga untuk bisa datang ke Indonesia di tahun ini? Boleh di spill 0812 6020 9696.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Eh, kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuma butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro2.

0: ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

teman Produ, hari pagi hari ini juga mau menyapa ada Koko Lintang nih. Hai Koko Lintang, pagi suara TKI 1 absen hadir. Koko Lintang Andreas Oi dengerin via aplikasi RI Digital di tempat kerja. Koko juga lagi kerja ya hari Sabtu ya, nggak libur ya Koko. Berarti liburnya kapan nih kalau Koko Lintang? Terus juga di pagi ini teman Produ ada juga dari Fahmi. Halo Fahmi, hai Karaya, happy weekend ya. Happy weekend juga Fahmi pastinya. Semoga hari ini bisa membawa pastinya happiness juga buat kamu teman Produ, dan buat kamu juga yang masih kerja kayak aku dan juga kayak Koko Lintang. Semangat ya di hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Eh, kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuma butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?

0: T5.
1: Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
0: Pro2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa? Ya
0: ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Boys.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Yang seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 2 FM.

Yuntum Prodo masih bareng sama Rayli, pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Kalau misalkan aku lihat di WhatsApp Prodo Bandung, teman Prodo banyak juga nih yang cerita kalau hari ini dimulai dengan olahraga. By the way, emang kayaknya wellness lifestyle sekarang-sekarang ini tuh memang benar-benar menjadi sebuah lifestyle yang menurut aku memang harus kita mulai pertimbangkan nih teman Prodo ya. Nah teman Prodo, di hari ini tuh juga tepat tanggal 10 Oktober ini adalah hari yang memperingati kesehatan jiwa sedunia. Aku juga ada beberapa informasi nih teman Prodo. Kalau misalkan ini tuh berhubungan juga dengan hari ini nih teman Prodo ya. Jadi bukan hanya hari itu adalah hari kembar ya, atau tanggal kembar yang biasanya banyak diskon nih teman Prodo, tapi ternyata ini juga adalah World Mental Health Day. Dan untuk tema tahun 2020 itu adalah Live Experiences Heard, Real Voice, Real Change, atau pengalaman hidup didengar, suara nyata dan juga perubahan nyata nih teman Prodo. Dan itu ternyata pertama kali diperingati di tahun 92 dari Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health atau WFMH nih teman Prodo.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,
2: emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Teman produser, terima kasih banyak buat kamu yang barengan sama Raya Liva di pada pagi hari ini, dan nanti barengan sama Raya lagi di hari Rabu ya teman produser. Jangan lupa juga buat kamu yang Sabtu ini pengen ngerasain sesuatu yang seru gitu ya, dan juga nongkrong dengan cara yang beda, kamu juga bisa langsung datang ke Produa Out of the Box Teman Produa, start dari jam 7 malam di RRI Bandung, dan free entry gratis buat kamu ya Teman Produa. Bakal ada band indie, bakal ada community, dan juga bakalan ada UMKM Corner, jadi kamu bisa jajan di Produa Out of the Box. Sekali lagi pamit Teman Produa, stay safe, stay healthy, and see you Teman Produa. Happy weekend, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Penyanyi penulis lagu asal Wales, Jamie Miller, mengajak aktor sekaligus penyanyi Antonio Cipriano untuk merilis single terbarunya Baby Doll. Pada 7 Agustus 2026 lewat Republic Records, lagu ini sudah mencuri perhatian sebelum resmi dirilis. Setelah Jamie menggodanya lewat media sosial dan membuatnya jadi favorit penggemar di berbagai negara termasuk menarik perhatian dari Luke Combs.
2: Info Pro 2.
1: Cardi B resmi merilis lagu terbarunya Don't Chart melalui Atlantic Records. Lagu ini menjadi bagian dari soundtrack resmi game Grand Theft Auto 6. Di album yang bakal berisi total 34 lagu original. Cardi B sempat memberikan bocoran potongan lirik lagu ini melalui akun media sosial pribadinya beberapa jam sebelum lagu tersebut dirilis secara resmi.
2: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari Cat's Eye, teman Pro 2 di mana Hype X Javan secara resmi mengumumkan kabar terbaru mengenai jadwal kembalinya Sofia Laforteza ke grup musik Cat's Eye, di mana penyanyi asal Filipina tersebut dipastikan akan memperpanjang masa rehatnya atau hiatus dan baru dijadwalkan untuk melanjutkan aktivitas grup pada minggu pertama Januari 2026.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Teman Pro 2, waktunya kita request di request time jam 10 sampai jam 12. Nih tungguin requestan kamu di 0812 6020 9696 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

02 Santai Siang di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Masih bareng saya Andi. So thank you so much buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696. Ada Kiki. Kiki di Kopo, Nata Endah minta lagunya Olivia Jean yang So Easy to Fall in Love. Lagunya buat penyiarnya aja. Selamat bermalam minggu nanti kakak penyiar. Kayak aku berencana untuk tidur. Aku berencana untuk ya tiduran aja, rebahan aja, gak kemana-mana. Melihat kota Bandung seramai ini guys, ya aduh. Ya tungguin ya Kiki ya, Olivia Dinnya. Terus ada juga dari Galuh minta lagu Sabrina Leonor, haha terima kasih. Sama-sama. Ada juga Sandi, selamat siang Kak Sandy. Nama kita hampir sama. Ya, nama kita hampir sama. Minta lagu Justin Bieber yang Yummy dong Kak Sandy. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja ya. Salam kenal. Terima kasih. Yuk 0812-6020-9696 teman Pro 2. Sandy masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Gue malas banget belajar nih, ih gak semangat.
1: Kamu kenapa sih Lan, kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi ya, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Kamu mau sewot gitu sih, mau ketawa.
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yo JB. Talk to him one time. Yeah.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: John, cepetan ini saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Dahulu semua indah, dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pagar satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Apa tuh? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Jadi udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

di WhatsApp kita teman Pro 2 ya. Ada Angel minta lagu Jonas Blue yang We Could Go Back. Lagunya buat semua teman-teman di Pro 2 aja yang lagi dengerin dan juga penyiar-penyiar yang udah dengan senang hati menemani di weekendnya aku ya. Tadi ada Raya Alifa, terus yang ada Sandy, nanti ada Rangga Hadiansyah sore teman Pro 2 ya. Terus ada yang minta lagu Juicy Lucy yang Tampar Kak Sandy ya, dari Galuh. Oke, udah Sandy putar, udah Sandy masukin playlist ya. Selamat siangnya Sandy juga buat Ajeng. Selamat siang Kak Sandy, mau hang gini tak ingin pisah lagi dong. Terima kasih banyak, sama-sama. Ada Akbar juga nih ya di Buah Batu, pengen di 1975 About You dong Kak Sandy. Kalau sempat tolong puterin ya, lagunya buat si dia aja ya, yang inisialnya Kak. Siapa tuh Kak T ya? Boleh ya, yuk 08 0812 6020 9696. Sini masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Kalau lagi di tempat umum, suka ngeliat gak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

I'm moving the best on the way.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Kontra 2, thank you buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696 Kalintang ya. Kalintang apa kabar? Wih, thank you loh udah bikin e-player happy anniversary. I love you Pro 2 katanya dikirimin sama Kolintang ya dari TKI. Koko dan Pro 2, terima kasih ya. Hibur satu lagunya, Jazz, judulnya Bersamamu. Karena kamu udah effort, coba aku kasih ya Bersamamu ya. Buat Koko dan Pro 2 special thank you Cici Sandy ya. Ada plan maulan sama apa nih Cici Sandy siang hari ini? Aku abis buka-buka online food gitu ya. Aku jujur li bingung. Karena kayaknya nampak semuanya kafe atau resto yang ada di sekitaran deket-deket kantor nih. Kayaknya udah aku makan semuanya. Apalagi kan kalau misalkan di Pro 2 itu di kawasan Diponegoro sendiri ya. Itu tuh kayak apa? Banyak banget tempat-tempat viral ya kan. Entah itu kopi-kopian, roti-rotian ya. Terus kemarin tuh ada apa lagi tuh, kunafa digulung ya. Kunafa digulung isinya tuh dikasih kayak isian kayak filling warna hijau, entah matcha, entah vanilla, aku juga gak tahu gitu kan ya. Itu tuh ngantrinya dari jam 3:30 subuh, kamu bayangin. Bayangin ya, se-viral apa itu. Sandy pengen coba karena ramai banget di threads yang ngebahas gitu kan ya. Terus waktu itu ada apalagi tuh roti yang kayak mochi ya di Pasteur apa di mana, Sandy lupa deh. Pokoknya Sandy titip-titip aja tuh sama teman-teman yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan ya, cari makanan viral gitu teman Pro 2. Kamu gitu juga enggak sih kalau misalkan ada tempat yang viral yang apa yang sekiranya kalau mungkin orang Bandung asli ngelihat sesuatu yang viral tuh agak nge-skip kali ya. Justru yang ngedatangin adalah orang-orang yang di luar Bandung kalau saya ini perhatiin. Jadi kalau orang Bandung sendiri tuh even dia harus datang ke tempat makanan yang viral yang antrinya panjang karena memang kita ngincer makanannya gitu, bukan karena keviralannya gitu ya. Kamu sendiri gitu enggak teman Pro 2? Kalau aku gitu, kalau misalkan dengan sengaja datang untuk antri, aku nampaknya lelah. Ya, tak sanggup ya untuk ngantri sepanjang itu dari subuh ya. Jadi kalau memang ada teman-teman di sini yang kayak mau nitip enggak, baru aku nitip. Tapi yang jelas gitu, daerah sini tuh coffee shop-nya banyak, enak-enak. Kan kalau di kawasan Jalan Diponegoro, melipir dikit tuh udah kawasan Bengawan, Cihapit ya. Terus mau ke daerah Gempol dekat. Situ juga kan banyak makanan-makanan buat sarapan, ya roti-rotian, kopi-kopian juga banyak banget coffee shop yang enak-enak di sini. Terus juga makan siang banyak dari yang legend kayak Gudeg Banda, terus juga bakso apa tuh bakso apa itu namanya ya, bakso Malang gitu ya teman Pro 2 ya. Ini kalau mau disebutin brandnya endorse ya. Kerjasama sama RRI nanti aku sebutin ya. Tapi anyway, nih ngomong-ngomong buat kamu yang punya usaha ya, entah itu usaha makanan ya, entah itu minuman, camilan, snack, ataupun kamu juga punya usaha fashion, usaha jasa, ya apapun itu, dan usaha kamu pengen kita ajak ngobrol di Pro 2 Santai Siang di setiap harinya pukul 12.30 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tinggal kirimin aja ya Instagram bisnis kamu itu apa teman Pro 2. Nanti kita ajak ngobrol buat kita ulik tuh bisnis kamu seperti apa ya. Dan nanti juga kita bakalan ajak teman Pro 2 untuk ramein bisnis kamu teman Pro 2 ya. Jadi ikutan nanti karena siang hari ini juga Sandy bakalan ajak ngobrol 3 orang perempuan cantik masih muda teman Pro 2 dari Giome. Giome tuh apa? Tungguin aja ya. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Sandy bakalan ngobrol di Pro 2 Santai Siang barengan sama Rosa, Kayla, dan Fiorenza.

0: Eh, cuaca kayak gini, kok anginnya kencang banget ya? Hati-hati deh, bisa-bisa ada pohon tumbang.
1: Iya, apalagi pohon-pohonnya udah tua. Bisa jadi bahaya nih kalau nggak segera dicek. Makanya kita harus tahu cara mewaspadainya.
0: Emang ada ya tipsnya khusus buat waspada pohon tumbang?
1: Pertama, kalau kamu lihat ada pohon dengan cabang besar yang terlihat rapuh, segera hindari jalan di dekatnya. Kalau bisa, laporkan ke petugas tempat supaya bisa diperiksa.
0: Oke, jadi kita harus selalu waspada saat berjalan di bawah pohon besar, terutama saat angin kencang atau hujan deras ya?
1: Betul. Selain itu, pastikan juga untuk tidak parkir atau berdiri terlalu dekat dengan pohon besar, terutama yang kelihatan tidak stabil.
0: Jadi, intinya sih, kalau ada pohon yang kelihatannya lemah atau sudah tua, lebih baik kita hindari dan laporkan. Kalau semua saling jaga, kan kita bisa mencegah bahaya.
1: Waspada itu penting. Dengan begitu, kita bisa aman dari bahaya pohon tumbang.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Masih di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2 ya. Kalau tadi-tadi Sani ngomong sendirian terus dari jam 10, sekarang kita udah ramean teman Pro 2 karena ada 3 perempuan cantik dari Binus. Hai. Yes, dan ini teman Pro 2 nih, teman-teman Sandy ini tuh datang ke sini bukan cuman kayak datang dengan tangan kosong, tapi mereka tuh sudah membawa sesuatu berupa bisnis yang memang mereka sudah jalankan gitu. And as we know, kalau misalkan kita berbicara mahasiswa di BINUS gitu ya, kan memang mereka tuh ada sebuah kewajiban untuk membuat sebuah bisnis ya.
7: Iya betul ya, Kak.
6: Tuh gitu. Jadi ini kampus bukan sembarang kampus teman Pro 2. Mereka dicetak untuk menjadi seorang businessman dan businesswoman, dan ini sudah belajar mereka ya pengaplikasian bisnisnya itu seperti apa, dan inilah yang memang sudah dikerjakan dan sudah mendulang cuan ya. Yeah. Eh tapi kenalan dulu, ah ada siapa aja di sini ya? Sebelah kiri Sandy ada Rosa.
8: Oh, aku Rosa.
6: Rosa apa kabar?
8: Baik, Kak.
6: Sehat ya? Oke, terus juga ada Florenza.
8: Fiorenza.
6: Oh, Vio. Ya. Fiorenza. Aku manggilnya Vio ya.
8: Boleh.
6: Vio ya. Vio juga sehat ya?
8: Iya.
6: Alhamdulillah. Ya. Terus ada Kayla.
9: Halo.
6: Ih, baik-baik sehat juga?
9: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Kalian ini merupakan tiga apa ya? Pertemanan circle.
8: Betul. Yes.
6: Satu geng.
8: Yes.
6: Yes. Yes. Ya, satu geng dari berarti dari semester 1 dong.
8: Iya, kita kenalannya dari semester 1, cuman baru beneran deketnya banget karena bikin bisnis bareng tuh seriusnya di semester 2.
6: Semester 2, ya. Oh 2 dan 3, dan sekarang kalian udah semester 7.
8: Betul.
6: Pertanyaannya bukan perkara bisnisnya, udah berapa konser yang kalian datangin bareng-bareng, coba?
8: Kalau konser, itu aku sama Kayla pernah sekali, sama Ocha belum pernah
6: aku
8: sekali.
6: Sama Ocha belum? Nah, kenapa sama Ocha belum?
10: Aku belum terlalu suka NCT kan waktu itu.
6: Oh, oke, okay. Tapi sekarang udah suka?
10: Udah suka.
6: Nyesel ya?
10: Iya.
6: Terus?
10: Aku biasanya nontonnya EXO kayak
6: gitu. Oh EXO,
10: iya.
6: I see.
10: Next aku mau nonton Big Bang.
6: Big Bang ya? Eh kapan sih Big Bang?
10: Big Bang Januari.
6: Januari ini?
10: Iya.
6: Berarti tiketnya udah dibeli dong ya?
10: Udah.
6: Udah dapat ya?
10: Secure.
6: Oh wow, udah secure. Kalian juga Kayla sama Vio juga?
8: Enggak, aku sekarang lebih kayak sukanya yang Gen 5 Kak. Kayak okay. Curtis, Slingshot,
6: oh,
8: kayak gitu.
6: Oke, okay. Kalau Kayla?
9: Aku Desember nanti nonton BTS.
6: BTS. Oh jadi untuk sementara waktu kalian solo karir dulu untuk konser.
8: Betul.
6: Ya masing-masing dulu, tapi yang jelas untuk bisnis tetap bareng-bareng.
8: Yeah.
6: Oke, okay. Jadi ini berawal dari kalian kecintaan sama K-pop ya?
8: Iya, yeah.
6: Betul. Oke, okay. Berawal dari kecintaan sama K-pop, kalian ini membuat sebuah bisnis namanya adalah Gyome.
8: Gyome.
6: Oh, Gyome. Oke, okay, ya Gyome. Coba mungkin di sini dijelaskan dulu Gyome itu apa sih artinya, Kayla? Coba.
9: Oke, jadi Gyome itu sebenarnya singkatan dari slogan kita sendiri.
6: Uh-uh.
9: Jadi Gyome itu wherever you go with me.
6: Oh, wow. Wow, ih bagus banget ya. Jadi wherever you go with me. Oh gitu, itu tuh tagline kalian gitu.
3: Iya.
6: Jadi kemana-mana bareng.
3: Iya. Barang-barang kita bisa dibawa sama mereka kemana aja, ke konser, mau ke kampus, kemanapun bisa dibawa kayak cahol gitu kan. Bisa ditaruh apa aja, mau KTM juga mungkin
6: bener.
3: Bisa.
6: Bisa, KTM bisa. Iya. Kartu RRI aku juga bisa masuk situ.
8: Betul banget.
6: Oke, wherever you go with me. Jadi Gyeome. Tapi aku kira awalnya ini bahasa Korea loh.
8: Iya, tapi iya, sebenarnya bahasa Korea sih.
6: Emang asalnya Korea?
8: Iya.
6: Artinya apa?
3: Kyowo. Lucu.
8: Lucu.
6: Oh, Kyowo. Dari Gyeome ke Kyowo kan jauh.
3: Kyomi.
6: Oh, Kyomi. Oh, oke. Ini aku benar-benar ya belajar sama mereka, teman-teman. Oh, dari Kyowo, dari kata lucu.
3: Iya.
6: Gitu. Jadi kalian ini dibikin, dipikirkan jadinya Kyomi.
3: Iya.
6: Oke. Okay. Diawali di tahun berapa Kyomi ini?
10: 2023.
6: Ya. Gimana ceritanya, Vio? Waktu kalian kan disuruh sama kampus untuk okay, masing-masing bikin bisnis ya, gitu, dan boleh berkelompok ternyata ya. Gimana ceritanya, Vio?
8: Jadi ceritanya sebenarnya kita awalnya beda kelas, Kak. Nah, cuman aku sama Kayla waktu itu sekelas. Terus habis udah gitu, aku nggak tahu nih, udah straightforward kayak pikiran, kayaknya aku suka K-pop, passion aku di situ, dan aku ketemu temen-temen yang kayak emang satu suka K-pop gitu. Yeah. Jadi di situ aku sempat hubungin Ocha, mau nggak gabung di kelompok kita. Setelah itu kayak kata Ocha, iya ayo, dan kita tuh sekarang punya perannya masing-masing.
6: Oke.
8: Kalau Kayla ini di marketingnya, kalau Ocha ini bantu finance. Aku di finance, kalau aku foundernya sama editornya.
6: Founder dan editor, berarti itu semua yang ngedit desain itu Vio. Berarti Kayla marketing yang jual strategi marketing.
3: Betul.
6: E-commerce, TikTok tuh Kayla. Terus tadi finance aku, Rosa ya. Rosa bener
10: aku
6: ya.
10: Aku ngatur semua keuangan.
6: Jadi kalau misalkan nanti Vio kayak, aku minta buat produksi dong segini gitu.
3: Iya,
6: bener-bener. Kamu yang catat semuanya. Ini cukup bertiga aja nih, atau mungkin kayak akhirnya kurang ditambahan untuk apa gitu dan lain-lain?
10: Ini aja cukup.
8: So far
10: ini
8: aja cukup.
6: Berantem gak sih kalian kalau misalkan ada sesuatu yang kayak enggak sinkron gitu salah satu di antara kalian?
8: So far belum pernah kajang sampai.
6: Jangan sampai ya. Oke. Berarti di sini Vio adalah kayak mungkin kayak lebih ke kreatif direkturnya kali ya di sini, untuk kayak menentukan desain atau mungkin kayak artis K-pop mana yang bakalan di up gitu kan ya.
3: Betul.
6: Dalam kayak merchandise ini, teman Pro 2. Oke. Aku mau tanya sama Kayla. Kayla sebagai kayak head of marketing di sini ya kan, tugas kamu juga cukup berat karena kalau misalkan bisnis nggak ada marketing nggak akan jalan.
3: Betul.
6: Gitu. So far kamu ini udah kemana aja jualnya, Kayla?
9: Kita itu biasanya di Shopee, terus kemarin kita baru banget mulai nyoba-nyoba di TikTok Live. Dan itu seru sih karena aku sama Rosa kita mulai agak ganti-gantian juga buat TikTok Live-nya ini. Dan kemarin kita baru aja selesai bazar di Trinky Land selama 2 hari. Dan alhamdulillahnya rame, jadi kita juga excited banget. Banyak banget yang suka sama produk kita. Dan kita juga jadi pengen ngasih yang terbaik buat mereka.
6: Oh, I see. Itu event apa aja berarti kemarin tuh? Event Korea atau gimana?
8: Iya, event Korea gitu.
6: Oke, berarti kalaupun emang di situ ada, di mana ada sebuah titik yang berkaitan dengan event Korea, kalian kalau bisa muncul di situ.
3: Betul.
6: Open booth di situ. Oke, ini langkah yang luar biasa loh teman Pro 2, karena as we know namanya open booth itu kan lumayan pricey ya. Gitu gak sih? Baik, kita tanya sama ibu-ibu finance ya. Kakak finance kalau ini ya. Coba kakak finance Kak Ros mungkin bisa dijelaskan seperti apa dari awal mulanya muncul, kalian mungkin patungan modal gitu, sampai ini produksi dan percuanannya sejauh ini seperti apa, Kak Ros?
10: Untuk awal, karena kemarin Trinky Land itu booth pertama kita sebenarnya. Karena kita sebelumnya, semester sebelumnya sibuk masing-masing.
6: I see.
10: Dia study abroad, kita berdua intern. Baru kita memulai lagi bisnisnya. Terus kan karena dari situ kita gak ada modal sama sekali, udah gak ada pegangan sama sekali. Dan kita waktu booth kemarin tuh tes ombak dulu gitu loh. Jadi kayak ya udah deh kita sharing booth sama temen kita yang sama binus gitu. Iya, jadi kita tuh modalnya juga dibagi tiga dulu, baru setelah dapat dari kemarin pre-order, terus kemarin dari bazar itu, baru kita muterin uang itu. Sebenarnya dari awal kita modalin dulu sendiri kayak
6: masing-masing
10: ya, bagi tiga terus kalau beli apa-apa.
6: Uang jajan kepotong dong tuh.
3: Kepotong.
6: Uang konser kepotong.
3: Kepotong.
6: Aduh ya, Tapi bayar Netflix tuh semua aman ya.
9: Aman.
6: Ya karena tontonan Korea kita nomor one ya. Harus itu harus secure dulu teman Pro 2. Oke. Jadi kalian benar-benar modal dari sendiri.
9: Betul.
6: Uang jajan disisihkan.
9: Yes. Ya.
6: Oke. Aku boleh tahu enggak kalian pertama bikin kayak gini modalnya berapa sih dari bertiga ini tuh?
10: Coba sejujurnya kalau untuk modal kita dicicil gitu loh Kak, biar gak terlalu memberatkan kita karena kita nggak mau juga memberatkan orang tua kita juga kan. Awalnya kita juga trial and error dulu.
6: Pasti.
10: Kayak kitchen kita nyoba dulu, jangan dulu beli langsung banyak gitu. Terus kita udah kayak gitu kalau udah fix mantep sama vendor ini baru kita beli banyak gitu.
6: Okay.
10: Tapi kita juga nggak mau over production ya Kak. Jadi kita kemarin juga waktu bazar kita stokin dikit ternyata habis kan.
6: Semuanya habis. Oh, tapi kalau misalkan lagi bazar gitu kalian stay di booth bertiga-bertiganya.
10: Bertiga. Iya.
6: Semuanya ya.
10: Karena ada evidence gitu Kak kalau dari Binus.
6: Oh,
10: jadi
6: harus ya.
10: Harus ada
6: kitanya
10: gitu.
6: Oh, iya. Jadi mau enggak mau nih enggak ada nih yang enggak ikut gitu ya untuk open booth ya. Oke. Aku kembali lagi ke Vio. Coba Vio, gimana waktu pertama kali kamu okay, kita bikin ini, yuk kita desain. Desain seperti apa dan apa yang kamu siapin waktu pertama kali itu awalnya gimana?
8: Nah, kebetulan aku tuh suka banget sama warna pink dan biru. Dan kayak emang apa ya, style edit comfort zone aku tuh di yang lucu Kak, bukan yang kayak warna main terlalu banyak warna gitu. Dan aku lebih suka pastel. Dan sekarang tuh lagi trend banget sama whimsical.
6: Apa tuh? Apa tuh?
8: Whimsical tuh kayak apa ya? Kayak color palette-nya tuh kayak lebih ke pastel. Terus juga elemen-elemen yang dipakai tuh kayak yang lucu-lucu banget gitu loh Kak.
6: Itu sebenarnya tuh kiblatnya dari mana sih kayak warna dan desain-desain itu tuh?
8: Aku sendiri liatnya dari Pinterest. Terus juga kan kalau idol tuh suka ada albumnya. Biasanya tuh ada album kayak girl group gitu yang lucu-lucu banget.
6: Itu yang kayak official merchannya mereka Oh emang desainnya juga seperti itu.
8: Iya mirip-mirip gitu. Karena biasanya aku keinspirasi dari album-album gitu. Atau enggak kayak poster comeback mereka. Kan kalau comeback idol tuh baik konsepnya ya. Nah itu lucu-lucu banget. Kadang aku nempel dari situ.
6: Ya. Nah waktu itu kamu gimana? Kan kamu bikin desain semuanya sendiri. Produksi berapa banyak waktu awal-awal?
8: Awal sih karena kita belum pede gitu ya, jadi kita tuh open pre-order. Jadi kita tuh based on ada orderan yang masuk, kita baru produksi sesuai gitu. Online.
6: Tapi bukannya kalau kayak gitu cost-nya lebih mahal ya?
8: Enggak Kak, jadi kita tuh bikin pre-order kan ada DP dulu. Nah dari DP tersebut kita tahu nih, oh ada yang beli sekian banyak. Nah baru kita kasih ke vendor. Setelah ke vendor baru nanti ada pelunasan. Biasanya kita buy Shopee biar nanti ada tracking sebagainya tuh. Udah sekalian ongkir dan sebagainya kan udah ke apa ya, udah ke breakdown gitu di Shopee-nya. Nah dari situ jadi kayak oke sih, menurut aku lebih efisien kayak gitu malah.
6: Lebih efisien ya, tapi ready stock juga tetap ada.
8: Tetap ada.
6: Tetap ada ya, tapi kalau misalkan mau pre-order sekarang pun itu masih bisa.
8: Iya bisa.
6: Oh I see, oke sekarang aku mau ke Kayla dulu. Nih Kayla, Kayla juga kan pegang-pegang e-commerce juga kan.
9: Iya.
6: So far gimana nih secara penjualan sejauh ini e-commerce-nya, ramenya itu dan market-nya tuh siapa aja coba?
9: Sebenarnya kita tuh belum yang sepenuhnya di e-commerce karena masih PO-PO itu. Jadi sejauh ini e-commerce tuh kita pakai untuk pelunasan aja sih Kak. Alhamdulillahnya udah tembus di puluhan customer. Mungkin kalau dihitung dari awal udah ratusan sih.
6: Wow, congratulations. Aku mau nepukin dulu mereka, keren ya. Aku kepo deh, apa sih IG-nya sih? Coba Gyome,
9: Gyome.
6: Gyome itu teman Pro 2 kamu buka juga ya. Tulisannya adalah G I
9: O
6: W
9: M M E.
6: Yes. Tuh, teman Pro 2 ya, Gyome. Gyome tulisnya ya.
9: Yes.
6: Tuh followersnya udah 1400 teman Pro 2 ya. Ini juga bener kan yang ini kan?
9: Iya.
6: Nah, sih. Pokoknya yang warna putih tulisannya warna biru, teman Pro 2. Di sini ada beberapa produk yang memang udah mereka produksi. Ini lucu banget. Itu apa sih namanya yang buat di pintu ya? Yang kayak don't discharge gitu. Iya kan? Aku mau di sini biar kucingnya enggak masuk, boleh. Lucu banget ya, ada keychain. Coba-coba. Aku mau nanya produk kalian apa aja so far dan ini yang dibawa pastinya ya. Ada apa aja?
9: Kita tuh untuk yang edisi sekarang, kita namanya tuh Notice Me Please. Kita ada 4 produk, ada card holder, ada sticker sheet. Dimana sticker sheet ini tuh bisa buat keyboard laptop gitu Kak. Dan ukurannya tuh udah kita sesuaikan.
6: I see.
9: Dan kalaupun mau di deko buat di belakang casing handphone ataupun casing iPad, itu bisa banget pakai sticker sheet ini.
6: Okay.
9: Terus kita juga ada keychain sama yang benar-benar banyak peminatnya itu adalah foto ID kita, Kak.
6: Oke.
9: Di foto ID itu kemarin waktu Trinkilen banyak banget yang nanyain dan langsung ludes.
6: Serius?
9: Iya.
6: Wow. Oke. Itu yang musisi atau mungkin artis K-pop siapa yang memang yang paling laku kalau misalkan di acara kemarin?
9: Kortis.
6: Wait
9: all
6: a minute,
9: member
6: ya.
9: of Kortis.
6: Coba aku mau lihat ya. Yang paling kalian yang sukanya siapa?
9: Aku suka Kono.
8: Aku Jun.
6: Kamu Jun, kamu?
8: Aku Rose? Kono juga sebenarnya.
6: Oh iya ya, emang ganteng-ganteng ya.
8: Brondong ya.
6: Brondong ini sumuran kalian kan?
9: Di bawah kita malah.
6: Hah, serius?
9: Iya.
6: Serius? Ih, kiyowo banget semuanya. Ini siapa nih namanya ya? Oh, kalau kalian harus kesini. Gue kepo banget sebentar teman Pro 2 ya. Ini Sandy lagi belajar juga, tapi aku pengen tahu juga ini namanya siapa karena aku suka yang ini.
9: Kayaknya aku tebak itu James.
6: James, ini siapa nih?
9: Ah, itu Sehan, Sanghyun.
6: Ya, aku bikinin yang itu ya.
9: Oke.
6: Aku langsung suka teman Pro 2 ya. Oke, jadi di event kemarin itu benar-benar kayak barang kalian sold. Bawa berapa waktu itu?
9: Day one, iya,
8: ratusan.
9: Kita nggak ngitung kayak per grupnya sih Kak. Jadi kayak kayak di day one itu sebenarnya kita udah produksi per member tuh dibedain. Kadang kita ngelihat demand, ada member yang maksudnya kayak ada yang rame banget, ada yang biasa aja gitu kan. Kita tuh kayak nge-restock. Kita pikir cukup nih di day one tuh. Ternyata contoh ya, kayak kemarin di day one aja yang nanyain Oh Hyul long shot itu banyak banget.
6: Sumpah.
9: Sama Kianho, bias mereka ini gila itu banyak banget.
6: Berarti itu stoknya nanti one day harus dikali lipatin dong. Karena by demand juga ya, itu lagi on demand banget, banyak permintaannya teman Pro 2. Jadi mereka juga harus melihat nih pasarnya tuh seperti apa.
9: Betul.
6: Kayak gitu ya kan. Oke, udah berjalan kurang lebih berapa lama? 2 tahun ya?
9: Iya, tapi baru baru produktif bangetnya sih tahun ini.
6: Tahun ini.
8: Bulan September.
6: Kemarin dong.
9: Iya.
6: Pantesan kalian baru ikutan itu ya, apa? Event. Berarti baru kemarin eventnya juga.
9: Betul.
6: September.
9: Yes.
6: Oh, September. Oke. Okay. Nah, sejauh ini dari pertama kalian kayak decide buat bareng, bikin Xiaomi bareng gitu. Sebenarnya kesulitan apa yang kalian dapetin bareng-bareng? Coba satu-satu aku pengen tahu.
9: Boleh. Kalau aku pribadi nyari vendor tuh makan waktu banget.
6: Seriusan?
9: Yeah. Kadang kalau misalnya di Shopee kan mereka ada vendor yang kayak sistemnya pre-order gitu Kak. Kayak nunggu 5 hari nyetaknya. Sedangkan kita nemu contoh yang sama domisilinya di Bandung. Cuman kurangnya di bagian apa ya, kualitasnya.
6: Oh,
9: pusing banget itu waktu pertama kali kita baru trial error tuh.
6: Oke, berarti kamu cari-cari si vendor yang bagus dengan kualitas bagus, harga yang juga pas gitu kan ya. Sama produksian kalian. Finally kamu dapat juga ya untuk jadi langganan dong ya.
9: Iya. Ya, tapi kan? Kita masih pengen cari kayak, kan kita tuh udah kayak mau produksi yang baru nih Kak. Judulnya tuh Breaky Club.
6: Oh, oke.
9: Ya, jadi kayak konsepnya itu kayak related sama makanan breakfast gitu. Tapi aku jadiin lucu-lucu tuh. Nah, aku tuh pengen contoh keychain, pengennya yang kayak double sided tapi satunya Dove gitu. Nah, di vendor yang kita ini itu ternyata gak bisa. Nah, kita lagi nyari vendor lain. Jadi tetap kayak misalnya udah ada yang serak tapi selalu cari yang kayak
6: lebih bagus
9: ya. Karena kemarin tuh kita lihat di Trinkilen, kita kan sempat jalan-jalan juga ke booth-booth yang teman-teman kita. Terus kayak, aduh kualitasnya kok bagus banget, dari mana ya, pengen mirip gitu.
6: Tapi mereka gak mungkin spill dong. Gak mungkin spill ya. Bener. Oke, itu dari Vio, kalian dari Kayla ada gak kesulitan?
8: Kalau dari aku mungkin waktu awal-awal kita ngerintis Xiaomi ini, kita tuh kan tiga-tiganya bisa dibilang beda kelas semua kan. Jadi kita punya kesibukan masing-masing yang dimana kita gak bisa fokus penuhnya sama Xiaomi. Makanya dari awal kita selalu pre-order. Dan alhamdulillahnya sekarang karena kita bertiga udah fokus di inkubator, kita bertiga emang fokus buat Xiaomi ini. Alhamdulillahnya udah gak ada kendala lagi sih Kak, selain yang vendor itu.
6: Jadi aman ya kalau Kayla ya. Rosa gimana?
10: Kalau untuk aku lebih ke menyesuaikan waktunya sih Kak. Karena ya itu yang pertama kelasnya beda. Terus kayak kitanya waktu itu kan sebelumnya intern itu kan. Terus kalau dari sisi kampusnya, waktu itu kan dibilangin harus ada penjualan selama 6 bulan. Sedangkan kita belum ada apa-apa Kak, belum penjualan apa-apa. Kata mereka kayak dari Agustus sampai Desember harus sudah ada penjualan intinya kalau mau lulus gitu-gitu.
6: Oh, syarat tuh ya.
10: Iya. Dan kita kayak oh my god, kita belum ngapa-ngapain karena kita benar-benar sibuk masing-masing. Terus akhirnya setelah diobrolin ya, mereka untung pihak kampus kan baik ya, mengerti kita. Kita sering konsul juga sama site supervisornya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ada solusinya gitu.
5: Oke, ada solusinya ya. Yeah. Dan kalian juga tetap terus usaha untuk kayak closing sebelum si Desember tersebut. Betul. Biar dapat nilai bagus juga. Betul. Ya. I see, kalau begitu. Oke, aku mau spill-spill harga, boleh?
8: Boleh.
5: Asik. Coba mungkin bisa dijelaskan dari kitchen tadi dan lain-lain stiker itu harganya apa aja, dan mungkin ada beberapa barang yang kalian gak bawa juga boleh disebutin aja. Okay. Boleh, silakan.
9: Jadi di sini tuh ada card holder edisi Notice Me Please, kita jual di harga 65.000, Kak.
5: Oh, kayak lucu banget. Iya, warna biru ya.
9: Iya, warna biru.
5: Oke. Okay.
9: Terus juga kita ada sticker sheet ini yang tadi bisa buat keyboard, itu di harga 20.000 aja.
5: Oh, itu 20.000?
9: Iya, ini 20.000 dengan kualitas yang udah sebagus ini.
5: Lucu banget. Itu laptop langsung kayak cute gitu ya.
9: Iya, betul. Colorful lucu banget. Terus untuk keychain-nya sendiri ini kita di harga 35.000. Sama yang terakhir foto ID, ini dengan kualitas yang udah bagus banget kertasnya, kita cuma jual di harga 15.000 aja.
5: Itu 15.000?
9: Iya.
5: Pantesan paling laku.
9: Iya. Affordable
5: banget. Ya ampun. Oke, ini ada barang lain enggak yang memang kalian produksi juga tapi enggak dibawa sampelnya?
9: Kita ada card holder juga. Itu edisi bucin. Itu kayak kita stylenya agak-agak kayak
5: alay.
9: Jamet gitu.
5: Jamet. Gimana jamet tuh? Gimana jamet K-pop tuh? Aku enggak tahu, belum pernah ketemu. Gimana?
8: Kayak aku tuh bikin channelnya tuh waktu itu kayak emang lagi suka typing jamet.
5: Gimana sih? Gimana? Sumpah aku ini langsung menyelami dunia kampus mereka ya guys ya. Gimana?
8: Jadi waktu itu aku kayak apa ya, kalau misalnya K-pop idol aku update tuh, aku selalu kayak typingnya tuh jamet gitu, Kak.
5: Gimana sih typing tuh? Kayak typing jamet tuh gimana?
8: Misalnya nulis gue jadi gue.
5: Astaga. Oke, kasih contoh kata-kata atau kalimat yang kayak jamet banget tuh kayak gimana? Coba.
8: Apa ya?
5: Gue jadi gue.
10: Kalau pakai kan biasanya gak doang. Kita GX.
5: GX.
10: GX.
5: Gak.
10: Kayak milenial waktu dulu aja.
5: Iya kayak dulu.
10: Gitu. Itu jamet.
5: Jamet. Buat kalian tuh jamet ya. Terus ini nggak kalian kayak huruf A pakai 4 gitu nggak sih? Enggak kan?
8: Untungnya enggak.
10: Kalau itu enggak sih.
5: Please jangan buat era itu kembali lagi. Okay, ya guys. Saya pakai angka-angka itu. Aku suka pakai kacamata gitu kan. Oke, jadi itu ada kata-kata itu lagi hits banget ya berarti ya.
8: Iya, soalnya penjualannya cukup. Aku pikir tuh gak akan yang beli kan, ternyata lumayan.
10: Banyak banget, Kak, serius.
5: Serius.
10: Sampai sekarang masih banyak yang nanyain.
8: Sampai sekarang pada nanyain.
5: Yang itu yang edisi bucin jamet.
8: Iya.
5: Bucin ya?
8: Bucin.
5: Aku cari edisi jamet buat sekarang. Tapi lucu. Berarti kayak semacam ada kata-katanya begitu kan, ini kan lucu kan fontnya ya. Tulisannya masih oke lah, bener gitu ya. Itu tuh tulisannya pakai tulisan begitu.
8: Betul. Bukan yang kayak gini malah. Okay. Pakai tulisan kayak ada fontnya, aku pilih yang kayak suka ada di belakang truk gitu.
5: Sumpah ya. Doa ibu.
8: Bener
5: ya. Abang pulang, uang melayang ya. Kayak gitu-gitu.
10: Abang cari janda.
5: Astagfirullahaladzim. Bener. Kalian super duper kayak kalian trio jamet sih kayaknya. Itu laku ternyata. Kata-katanya apa waktu itu? Ada kata-kata yang kalian inget gak? Tapi aku pengen mendengar dengan tulisannya. Coba. Coba.
8: Yang paling depannya tuh nih, yang bagian sininya. Itu kayak di atasnya ada tulisan cowok siapa sih, cowok gue.
5: Sumpah.
8: Aku lupa exactly. Sumpah, ya. Tapi intinya kayak kata-kata kayak gitu. Oh enggak, cowok siapa sih cakep bet gitu.
5: Betul gitu. Astagfirullahaladzim ya. Aduh, lucu banget ya, dunia mereka tuh berwarna banget.
8: Oh, iya.
5: Ada stiker buat mobil enggak ya kayak gitu?
8: Aduh, pengen ya.
5: Iya, lucu banget ya.
8: Iya, kayaknya.
5: Mobil siapa sih gemes banget yang nyetir? Itu pasti aku ya kan yang nyetir ya. Lucu banget. Berarti kayak gitu-gitu bisa custom ya sama kalian semuanya.
8: Iya, gitu.
5: Ready stock juga tersedia, dan nanti coming soon bakalan ada yang tadi edisi apa Kayla? Yang
9: Becky
5: baru?
9: Becky Club.
8: Yeah.
5: Itu rilis di tanggal berapa nanti?
10: Dua mingguan lagi.
5: Wow. Lagi produksi ya sekarang.
8: Saya
5: ya.
8: Masih ngedit.
5: Ibu masih ngedit ya. Oke, Becky Club itu tentang apa nanti?
8: tentang tetap mirip-mirip kayak gini, karena kan sesuai brandingan kita juga nggak bisa pakai warna yang
5: solid gonceng ya.
8: Jadi kayak masih pakai warna pastel yang suka kita pakai color palette-nya. Cuman temanya tentang breakfast.
5: Breakfast, kayak, oh yang itu dia. Jadi ada tulisan-tulisan apa tuh biasanya?
8: Tulisannya contoh apa ya? Kayak di stiker kita nanti bakal ada tulisan kayak My breakfast buddy it's you kayak gitu.
5: Okay. Rise and shine. Yes. Egg apa tuh? Egg muffin gitu kali.
3: Betul banget.
5: Rise and shine egg muffin. Ih, gemes banget. Hi sausage. Bikin gak sih? Bikin gak sih? Hi, he's my sausage gitu. I love my bratwurst. Iya kan? Ya kan? Breakfast loh teman pro 2 ya kan. Itu nanti mereka akan bikin yang entah bagaimana desainnya nanti itu Vio yang bikinnya. Oke, berarti 2 minggu lagi insyaallah itu bakalan rilis. Betul. Ya. Pasti yang jelas teman pro 2 kalau kamu pengen dapat koleksi terbaru mereka sekali lagi follow Instagramnya di Yeomi ya, tulisannya GYOWME di Instagram. Betul. Teman pro 2 kamu follow aja dulu. Ini juga ada apa nih? Ada stok-stok apa nih? Ini apa nih? Ada kpopfanstore.id. Kalian titip jual?
9: Iya, kita konsinyasi.
5: Konsinyasi ya di situ ya di palette underscore ID juga ada curated by the Jew ya. Ini teman-teman kalian atau gimana?
9: Bukan kita.
5: Oh, bukan toko.
9: Iya. Jadi lucu kita banget. Emang dari awal coba buat nyari-nyari partner untuk konsinyasi sih, Kak.
5: Oh, I see. So far ini udah ada 3 ya.
9: Iya.
5: Ini di Bandung.
9: Ada yang di Bandung, Jakarta, sama di Semarang.
5: Wow, keren banget. Ya itu yang ngurusin ekspansi bisnis sampai konsinyasi siapa?
3: Kayla.
5: Oh iya, marketing. Kayla, gimana ceritanya sampai kamu untuk kayak approach mereka untuk aku titip barang deh, aku konsinyasi deh di tempat kamu gitu.
9: Jadi pertama itu kita bertiga bikin list dulu kira-kira tokonya mana aja. Terus kita juga langsung nge-reach out mereka. Pertama lewat DM dulu. Terus sama mereka biasanya dikasih kontak kayak PIC-nya gitu. Jadi kalau udah aku coba chat mereka, terus aku coba ngeliat juga kayak terms and conditions dari merekanya gimana. Kalau misalkan dari kita bertiganya udah oke, kayak nih kayaknya kalau kita partneran sama yang toko ini gitu kan, itu biasanya kita langsung deal sih kan.
5: Langsung deal
9: kita
5: ya.
9: Kita bikin surat perjanjian dulu, terus udah gitu. Kalau yang di luar Bandung biasanya kita kirimnya lewat Shopee juga. Kalau yang di Bandung kita drop langsung ke sana.
5: Drop langsungnya datengin ya kan sama 3 wanita ini teman bro 2. Oke, jadi itu. Tapi aku penasaran deh. Kalian nanti kan ini semester 7, nyusun nanti lulus secepatnya gitu kan ya. Nah, kalian mau ngebawa Giomi ini kemana sih nanti pas udah lulus gitu? Kan tanggung jawab kampus udah beres nih. Bener. Apakah kalian mau kayak kita bikin lebih gede lagi teman-teman gitu? Ada enggak sih kayak mau kayak gimana? Coba.
8: Kayaknya so far kayak pengen lebih banyak ikut event K-pop karena contoh aku tuh punya wishlist kayak itu tuh benar-benar marketnya K-pop banget Kak. Contoh kayak Pilen, terus Omo Market, itu emang especially for K-pop gitu loh. Dan kita tuh belum kesampaian, tapi aku pengen banget gitu. Ada di bulan Januari, cuman di bulan Januari itu kita ada semacam demo day. Jadi kita bikin booth di kampus di tanggal yang sama.
5: Tanggal yang sama?
8: Ya, jadi kita gak bisa daftar, padahal itu market gede banget Kak.
5: Oke, itu di mana?
8: Di Jakarta.
5: Jakarta, ya kan itu benar-benar yang orang pecinta K-pop tuh jublok semua di situ.
8: Benar banget.
5: Oke. Terus abis itu mungkin ada lagi nanti kayak abis lulus kita ngapain yuk guys gitu? Ada nggak coba?
8: Kayaknya kita mau hiatus dulu sementara.

0: pun kayak kejar karir. Dunia apa? Kamu apa? Industri apa pengennya?
1: Aku pengen sejajar sama ini aja lagi, jurusan bisnis lagi aja.
0: Bisnis lagi ya. Oke. Kalau Vio?
2: Pengennya sih kerja cuman di luar negeri, especially di Australia, karena kemarin aku nggak jadi study abroad, jadi masih BM.
0: Pengen ke Australia kemana? Di Australianya di mana?
2: Di Sydney sih.
0: Sydney ya. Itu living costnya mahal loh.
2: Banget.
0: Nggak bisa. WMR Bandung mah nggak bisa. Tiga hari doang di sana ya kan. Oke, jadi pengen di sana. Oke, berarti ambil S2 di sana ya?
2: Enggak, pengennya kerja. Especially jadi hotelier, karena kemarin aku intern di hotel juga dan kayak seru banget.
0: Seru banget, tapi emang kalau Sydney itu tuh salah satu kota yang memang terkenal untuk kayak hospitality-nya. Bener-bener. Cafe, hotel tuh di sini ya. Gitu. Jadi itu numplok semua turis di situ, kamu pengen di situ. Kayla kan udah studi abroad ke Jepang. Betul. Berapa lama kemarin di sana?
3: Aku sekitar 6 bulan di sana.
0: Wah kenyang. Ketemu Doraemon gak di sana? Di mananya? Kyoto, Osaka?
3: Aku di Tokyo.
0: Di Tokyonya justru ya, tengah kotanya ya. Gimana kemarin ngapain aja?
3: Aku kemarin banyak ikut kelas yang mempelajari tentang budaya Jepang. Terus juga coba ambil yang berbau marketing di sana untuk kelasnya. Terus tentunya banyak traveling sama teman-teman.
0: Pasti dong kalau itu ya.
3: Dan sejauh ini sih aku ngerasa Jepang kehidupan terbaik aku sih, Kak.
0: Sumpah, aku dengar teman-teman aku yang pada ke Jepang itu mereka tuh even udah ke US, udah ke Europe, pengen balik lagi tuh ke Jepang.
3: Iya.
0: Kenapa sih?
3: Jujur, aku sendiri emang belum pernah ke Europe, tapi kalau dengar dari mamaku katanya beda banget. Jepang tuh selalu ada ciri khas tersendiri yang bikin orang pengen balik lagi ke sana. Dan untuk aku pribadi pun aku juga pengen balik lagi ke Jepang.
0: Oke. Bahkan kalian ini belum pernah ada yang ke Korea belum? Pengen gak ke Korea?
2: Udah.
0: Iya. Baik Vio, ternyata Vio sudah. Liburan sama keluarga.
2: Sendiri sama teman.
0: Sama teman ke sana ke Korea. Liburan di sana berarti ya. Oh, kemananya?
2: Di Seoul, di Gangnam sih, sama Myeongdong, sama Dongmyo.
0: Dongmyo ya. Berarti kamu garis keras sekali ya, harus ya. Wah, menyenangkan sekali teman Pro2 yang mereka itu. Jadi Kayla juga nanti bakalan fokus kemana nanti habis lulus?
3: Aku kayaknya kerja, tapi mungkin setelah kerja juga aku mau lanjut S2 di luar.
0: Tetap ya?
3: Iya.
0: Mau kemana? Jepang lagi sama?
3: Mungkin Jepang atau enggak Amsterdam.
0: Amsterdam ya. Oh, Amsterdam banyak itunya, apa beasiswanya tuh ya kan. Bagus-bagus teman Pro2. Keren, tepuk tangan dulu buat mereka semua teman Pro2. Benar-benar ya masih usia 21-22 tapi mereka juga udah punya bisnis, basic yang memang basic knowledge untuk kayak akademis bisnisnya juga memang udah diperkuat sama kalian gitu kan ya. Dan rencana untuk ambil S2 lagi dan pastinya bikin bisnis lagi untuk semakin berkembang. Setiap opportunity diambil sama mereka. Ada tips gak sih buat teman Pro2 yang memang masih seumuran kalian tapi kayak mereka tuh masih takut untuk ngambil kesempatan karena kayak aduh takut A, takut B, takut C gitu kan ya. Ada gak coba dari kalian?
3: Kalau dari aku pribadi, aku tuh sedikit cerita dulu waktu UTBK aku gak ngambil resiko sama sekali. Aku tuh Dream University-nya sebenarnya UI, Universitas Indonesia. Tapi aku gak ngambil resiko sama sekali. Aku nyerah gitu aja, aku bahkan gak ikut UTBK. Dan itu jadi penyesalan terbesar aku gitu, karena aku gak nyoba. Dan dari situ aku jadi punya prinsip, yang penting coba dulu aja. Berhasil gak berhasil, yang penting udah merjuangin.
0: Ih keren, itu dari Kayla. Yang lainnya coba Rosa.
1: Kalau aku mungkin karena orang tua aku dua-duanya pengusaha juga, jadinya aku bisa ngelihat gitu mereka dari ngerintis dari awal kayak gimana gitu. Jadi nggak usah takut, mereka pun take a risk untuk banting setir sebenarnya. Mama aku dulu kerja di hotel, terus dia banting setir menjadi pengusaha. Sedikit demi sedikit, alhamdulillahnya sekarang udah bisa jadi usaha yang bisa dibilang lumayan besar juga gitu.
0: Bidang apa mama papa usahanya?
1: Kalau mama aku paling punya kos-kosan.
0: Wow, juragan kos-kosan ya, oke.
1: Punya ini juga ada toko bangunan kayak gitu-gitu. Paling sewa-sewain ruko gitu paling. Awalnya mama aku kerja di Aston, Hotel Aston. Terus dia akhirnya kayak apa bisnis aja kali ya. Dia awalnya juga kayak gak percaya sama diri dia sendiri. Terus akhirnya kalau misalkan dia percaya sama diri dia sendiri ya bisa pede membawanya, ya

0: insya Allah bisa lancar ke depannya.
1: Benar. Gitu. Dan jadi udah kamu udah menyaksikan faktor mereka take a risk sedemikian rupa dan itu udah kayak mendarah daging di kamu ya.
0: Tekunin aja.
1: Tekunin ya. Oke. Vio gimana?
2: Jangan pernah takut. Terus apapun keadaannya udah terabas aja
1: dulu.
2: Ih, keren ya. Mau apa ya? Mau itu hasilnya baik atau buruk, berhasil atau enggak berhasil? Tabrak aja. Soalnya tuh nyesel.
1: Nyesel
2: karena nyoba.
1: Lucu banget. Ini Genji mau mempet ke Alpha ya, teman produk kalau Vio ini tuh ya. Agak beda sama Kayla sama Rosa ya gitu loh. Kira dari tadi tuh enggak hajar ya kan. Kamu pernah aku kesel, yes gitu. Tapi aku menyesal tidak ke Sydney kemarin ya.
2: Iya benar.
1: Batu Alpha tuh ada di dia. Tapi itu in a positive way ya, dan itu bagus. Tapi kalian ngelihat gak sih teman-teman kalian ada yang kayak umuran kalian gitu, either di kampus ataupun di circle kalian di luar kampus, ada yang kayak ogah-ogahan gitu, kayak aduh males ah, males
0: ada,
1: nge-game aja merebahan gitu.
0: Ada banget.
2: Banyak kah contohnya? Di Binus sendiri
1: tuh ada kayak, di Binus juga.
2: Di Binus justru.
1: Di Binus. Oh.
2: Kita ngelihat.
1: Mungkin dia sultan. Iya.
2: Tapi kan kalau misalnya sultan, kalau misalnya kan banyak tugas nih, kayak contoh menurut aku ya di semester sekarang sendiri tuh apa ya very challenging gitu loh kak.
1: Iya sih.
2: Belum lagi ada weekly
1: movement.
2: Iya, jadi kita harus laporan kan setiap minggu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya seminggu ini kita nggak produktif, kita nanti dapat kayak ada levelnya gitu lagi.
1: Oh, jadi kayak turun level kalian gitu. Ih, nggak level dong ya. Masa turun level? Kayak enggak dong, standar kita ada di sini ya kan gitu. Jadi itu kayak, kalian pertahankan.
2: Harus ambis mungkin gitu loh sih kita.
1: Bener.
2: Dan kayak yang aku lihat teman-teman aku tuh mungkin sebagian kecil gitu ada yang emang mager gitu. Kayak
1: ada,
2: aku kayak bingung gimana survive-nya. Gitu loh, kayak suka kepikiran.
1: Okay. Emang yang kayak gitu-gitu, kalian pengen bilang apa sih? Mungkin kayak sesuatu yang bikin encourage mereka juga gitu.
2: Apa ya, mungkin introspeksi diri sih.
1: Okay.
2: Soalnya kayak menurut aku, di penglihatan aku mereka tuh sense of urgency-nya agak lumayan rendah gitu loh.
1: Oh, I see.
2: Makanya jadi mungkin kebawa mager atau gimana.
1: Memageran aja tuh orang.
2: Harus bisa dilawan.
1: Kiah yang kayak gitu ya. Sambet kayaknya. Oke deh kalau begitu, Rosa, Kayla, dan Vio, thank you banget udah hadir ke Studio Pro 2. Ya, lancar-lancar buat bisnisnya.
2: Amin.
1: Ya, buat Xiaomi-nya lancar, semakin banyak event yang kalian datangi.
2: Amin.
1: Semakin banyak yang pesan, baik yang ready stock itu dan juga yang PO, buat semua hal yang ada di Xiaomi juga banyak yang laku.
2: Amin.
1: Ya,
2: amin.
1: Terus juga cita-cita kalian biar cepat lulus dari Binus.
2: Betul.
1: Ya, dapat nilai bagus.
2: Amin.
1: Terus juga bisa studi abroad dan amin, ambil karir yang kalian inginkan juga semoga terlaksana.
2: Amin.
1: Amin. Thank you ya, teman-teman ya. Dan itu tadi teman Pro 2 obrolan kita di siang hari ini sama Rosa, Kayla dan juga Vio dari Binus ya. Dan mereka udah ngebawa tentang Xiaomi tadi, udah cerita seperti apa naik turunnya Xiaomi, perkembangannya seperti apa, penjualannya. Seru banget, dan pastinya buat kamu juga yang pengen diundang sama Pro 2 seperti Rosa, Kayla dan Fiorenza, teman Pro 2, kamu boleh kirimin Instagram usaha kamu ke Pro 2 96.6 FM. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Stay close on 96.6 FM.
3: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang? Enggak, kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya, Pro 2 Hitlist. Setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

one song coming from Justin Bieber with 10,000 hours, yes. Langsung mikir lama kelamaan ngobrol sama Gen Z, teman bro, dua ketawa-tawa banget Sandy barusan. Aduh, anyway, sini masih terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti ya, sebelum kita gabung sama Rio Aditya buat request time. Apa namanya? Chart teman Pro 2 ya. Jadi bisa kamu dengerin 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de koko.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuanki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

udah waktunya Sani harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Dan abis ini kita bakalan gabung sama Rio Aditya untuk ikuti Pro 2 Chart Internasional dan Indonesia di pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai pukul 4 sore nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. 6
1: FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
2: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
0: 20.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14. 14. 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: dari Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Hot Zip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Okay.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Okay. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar, Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
1: agak flu ya, agak flu.
2: Iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
0: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat aja. Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: udah
1: segitu aja dulu ya. Oh iya.
2: Keterusan asalnya ini ya invoice.
0: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
0: Iya.
2: Tren sekarang.
0: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan banget.
0: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Prodiwa pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Prodiwa Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tongnya.
0: Waduh. Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Tahun terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayanglah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo, lu juga lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya.
2: Dengar.
0: Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa. Gitu.
0: Oh. Ya,
1: lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum gitu, bisa
1: betul,
0: dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke
0: lurus-lurus. Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak cowok, enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuma beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja di situ.
0: Kirain.
1: Ya kan?
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Iya, mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Yeah. Habis itu aku aransemen ini awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Enggak juga. Disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah. Dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita ada ini.
0: Okay.
1: Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project-nya.
0: Oh, di... Project
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Oh pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi kita ada perkembangan yang kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai orang apa?
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Ah, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu pun
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buset. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda, gitu. Kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, ya. Iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jur?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: kayak gitu. Jadi dikasih challenge gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita.
0: Gitu. Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Lama banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario G-Klau.
0: Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3
2: ya, karena kan? menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya,
0: betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Jadi
2: dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh,
0: iya kan?
1: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: Kedua Jakarta teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang
0: sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa Tom? Pakai piano, yeah. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya itu gue combine.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik.
0: Huh?
1: Bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood, 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke?
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: okay.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu kesana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang jauh
0: dikejar. Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa ya. Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Sekali sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini. Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Wede, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener nggak sih apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue ini apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu? Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Betul. Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham, paham.
1: Salah dan dosa.
0: Oke teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya? Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Produa Jakarta.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Halo. Selamat sore teman Pro 2. Masya Allah di Bandungnya sorenya rada ngoneng ya warna awannya. Dan di malam minggu ini teman Pro 2, alhamdulillah happy banget Rangga bisa nemenin kamu walaupun hanya 2 jam saja. Tadi kita di jam 3 udah Indonesia Top 20, International Top 20 juga. Terus kita tadi jam 4 gabung ke Music Planner di Pro 2 FM Jakarta. Dan jam 5 sampai jam 7 ini waktunya Rangga mengambil alih teman Pro 2. Nemenin kamu dari yang mulai siap-siap mandi di rumah sampai nanti pas sudah di perjalanan ngejemput Ayang atau udah ketemuan sama Ayang Wip atau sama teman-teman. Gaskeun, don't go anywhere di sore ceria spesial malam minggu barengan sama Rangga Hadiansyah. Buat yang mau update-update boleh ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg. Happy weekend and happy Saturday night.

Elah sibuk banget teman Prodo, mau kemana? Mau berangkat sekarang? Ya udah, sebelum berangkat Rangga kasih tahu dulu deh lalu lintas kota Bandung sore hari ini kayak gimana ya. Buat kamu yang dari area Cibiru teman Pro 2 ya, atau menuju Cibiru, ini lumayan cukup padat teman Pro 2 di area Jalan Ahna Sition, PH Mustopa, Cicaheum, tapi nggak terlalu macet, cuman padat aja. Dan ke arah Surapati terpantau cukup lumayan lancar, tapi kemacetannya kalau kamu mau ke area Dago Bawah, ke area Baltos, sampai ke area Sukajadi teman Pro 2, Ciamplas, Cipaganti, Insinyur Haji Juanda nih terpantau cukup padat merayap juga nih, sampai ke Dipati Ukur, sampai ke area Dago Simpang ya. Ke area Cimulit pun terpantau macet teman Pradua di hari ini. Terus dari kawasan Setiabudi menuju arah Lembang, atau sebaliknya dari Lembang ke Setiabudi terpantau cukup padat merayap juga. Dari area Lewi Panjang, Kopo dan juga Muhammad Tohar ini terpantau macet juga. Bojong Soang hari ini lebih lenggang, tapi macetnya dari kawasan Terusan Buah Batu menuju kawasan Buah Batu sampai ke area Gatut Subroto juga. So buat kamu, tetap jaga keselamatan berkendaranya teman Pradua, tetap jaga kecepatannya juga demi keselamatan kamu dan keselamatan pengendara lainnya. Masih bareng sama Rangga Hadiansyah di Sore Ceria.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur, mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadian Syah di Sore Ceria. Sore hari ini teman Pro 2, aku sambil sebelum siaran sih, lebih tepatnya scroll-scroll dulu, lihat X, lihat thread, lihat Instagram, TikTok juga. Ternyata hampir banyak ya orang yang self-diagnose gitu teman Pro 2, apalagi sekarang di eranya sosial media, yang lihat baca info ngerasa, "Uy, aku kayak gini, aku kayak gini." Dan ini pas banget karena hari ini itu adalah hari kesehatan mental sedunia, teman Pro 2. Dan ini aku kayaknya seru mau konsul langsung ngobrol teman Pro 2 barengan sama Dr. Bianda Adeti Patria Jaya SPKJ Mars MH. Nah, MHKes. Nah, ini beliau ini adalah seorang dokter spesialis jiwa atau psikiater RSJ Provinsi Jawa Barat. Kita sapa-sapa dulu aja deh, ada Dr. Bianda. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore, Kak.
4: Wah, luar biasa. Ini aku dipanggilnya apa? Aku manggilnya apa enaknya nih, dokter?
5: Dokter bebas apa aja, dokter boleh.
4: Oke. Bu dokter ya, teh dokter ya, teh dokter karena masih
5: dokter
4: muda
5: boleh,
4: banget ya.
5: Biar kelihatan lebih ini ya, biar kelihatan lebih muda ya.
4: Iya, kalau boleh tuh teh dokter asa gimana ya, teh dokter. Bu dokter ini di Bu dokter Biana ini di mana, daerah mana tugasnya tuh di
5: RSJ di Rumah Sakit Provinsi Jiwa Provinsi Jawa Barat.
4: Yang ada di mana tuh?
5: Di Cisarua, di Bandung Barat.
4: Oh, Cisarua.
5: Betul.
4: Ya ampun,
5: teman. Udah pernah belum main ke sana?
4: Mau, aku lihat di TikTok katanya tenang banget ya areanya, kayak tertarik deh ya, saya kan? Ya gitu.
5: Slow living banget kan?
4: Iya. Tapi saya ada teman saya di RRI di sini, dia tinggalnya di kompleks itu, Dok. Nanti saya main-main ke sana aja deh ya.
5: Boleh, kapan-kapan nanti kabarin ya kalau mau kesana ya.
4: Oke, Dok, ini sekalian pengen ngobrol-ngobrol dulu nih soal di sosial media, gangguan mental dan lain-lain. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan, bener tapi gak sih, Dok, kalau sekarang tuh memang lagi musimnya banyak self-diagnose gitu?
5: Iya, jadi sebenarnya kayak apa-apa lihat konten, misalnya ada konten ADHD, ih gue kayaknya ADHD deh gitu kan, yeah. Ih ada konten bipolar, kayaknya aku tuh bipolar deh. Lumayan sih, lumayan banyak yang kayak gitu. Sampai akhirnya di meja kerja mereka datang sudah membawa diagnosis sendiri, "Dok, sepertinya saya bipolar karena saya gini, tapi ternyata enggak loh."
4: Oh iya?
5: Iya, karena kan memang harus didiagnosis oleh profesional. Jadi kita gak bisa semata-mata cuma lihat, oh gejalanya ini, ternyata aku tuh ini banget ya. Enggak. Karena banyak sekali penilaian yang harus dilakukan ketika sampai kita bisa mendapatkan suatu diagnosis.
4: Oh gitu. Jadi, tapi berarti benar yang tadi aku bahas ya, kalau lihat di konten di mana-mana banyak orang yang udah ngerasa kayak self-diagnose, aku bipolar, aku apa gitu. Nah, kalau boleh tahu itu tuh kira-kira tuh kenapa ya, Dok, ya kalau anak muda sekarang tuh banyak yang ngerasa dirinya tuh kena gangguan mental gitu gara-gara lihat konten khususnya. Kenapa kira-kira, Dok?
5: Iya, jadi Kak, sekarang kan akses informasi kesehatan mental tuh gampang banget ya didapat. Kalau dulu mungkin sebenarnya juga ada informasi seperti itu, cuman bentukannya koran, majalah, dan gak semua orang tuh suka baca. Sekarang aksesnya di mana-mana ada, dan sebenarnya kan memang ini perkembangan yang oke aja, positif aja, karena kan anak muda jadi aware ya sama kondisi psikologisnya, jadi bagus sebenarnya. Tapi masalah itu muncul kalau akhirnya anak muda ini, teman-teman ini jadi nganggap, oh, satu atau dua gejala tadi yang dilihat di medsos tadi akhirnya udah cukup buat nentuin diagnosis. Padahal kriteria diagnosis tuh banyak banget, Kak. Gitu. Kayak tadi ya, misalnya gini, misalnya ada konten ADHD. ADHD itu yang dibahas sulit fokus, ini lagi rame banget nih ADHD, bener gak sih, Kak?
4: Iya,
5: ADHD
4: bener.
5: Gitu kan. Katanya, aduh aku gampang distraksi gara-gara aku ADHD gitu kan.
4: Padahal mager aja orangnya ya itu.
5: Ya aku ADHD gitu kan. Terus akhirnya jadi ngerasa kayak, ini aku banget gitu. Padahal kan sulit fokus tuh banyak banget loh, Kak. Sebabnya karena gak bisa tidur, karena kurang tidur, karena stres, karena capek, itu jadi susah fokus juga gitu. Jadi merasa relate sama suatu konten itu belum tentu berarti teman-teman tuh punya gangguan mental tertentu gitu.
4: Itu ini banget sih, Dok. Jujur menurut aku itu dalam banget, merasa relate dengan konten tertentu. Bukan berarti kamu tuh seperti itu, karena kan banyaknya sekarang yang meromantisasi perasaannya lewat konten, padahal itu gak separah itu gitu, bener gak sih, Dok?
5: Bener banget. Dan akhirnya kan jadi melabeli diri sendiri ya. Padahal
4: Iya.
5: belum tentu juga gitu.
4: Oke. Nah, kalau ngebahas soal self-diagnose, kalau sama self-awareness sendiri tuh bedanya gimana sih, Dok, berarti?
5: Nah, itu juga lagi ramai, Kak. Jadi sebagai psikiater terus ngelihat konten-konten tuh kayaknya ngerasa netizen tuh jadi kayak lebih pintar, banyak istilah-istilah yang akhirnya mereka jadi tahu. Ada kamu self-diagnose banget nih, kamu self-awareness okay. Nah, jadi bedanya itu kalau self-awareness itu mampu buat tahu apa sih yang sedang dirasakan. Misalnya ada, misalnya kakak nih sadar bahwa akhir-akhir ini kayaknya lebih cepet capek deh, lebih cepet cemas, terus gak bisa tidur, aku kayaknya males buat ngelakuin hobi, kayak aku gak ada semangat deh. Itu self-awareness, jadi mampu buat mengenali yang lagi dirasain. Tapi kalau self-diagnose itu ketika kakak tuh langsung nyimpulin bahwa okay, dengan gejala-gejala ini aku punya gangguan nih. Aku punya gangguan ini tanpa periksa ke profesional. Profesional itu bisa psikolog atau psikiater ya. Nah, sedangkan kalau di psikiatri sendiri nih, diagnosis itu kan gak cuma dari satu gejala. Tadi banyak banget yang dinilai. Dilihat dari durasinya, berapa lama sih? Misalnya malesnya berapa lama malesnya? Frekuensinya gimana? Intensitasnya gimana? Terus dampaknya ke aktivitas sehari-hari gimana? Terus ada gak sih penyebab lain? Jadi kompleks banget, bahkan ada satu diagnosis pun simptomnya tuh macam-macam gitu. Jadi okay, kalau self awareness itu baik, tapi self diagnose jangan dulu gitu, belum tentu akurat gitu. Hati-hati.
4: Okay. Berarti kalau self awareness tuh dia lebih ke kontrol diri ya, ngerti gitu, kayak
5: lebih,
4: paham gitu ya.
5: Betul. Jadi kayak lebih tahu, lebih mengenali bahwa oh, aku emang lagi nggak baik-baik aja ya. Itu awareness aja bagus gitu.
4: Seru-seru insight baru nih, teman Produa ya. Nah, tapi kalau ngomongin ke self-diagnose yang lagi banyak gara-gara scroll terus relate self-diagnose, ini emang kalau dampak negatif tuh pada akhirnya apa sih, Dok?
5: Iya, jadi kan untuk diagnosis gangguan jiwa tuh, bahkan psikiater sendiri ya, buat ngediagnosis tuh kita tuh di awal-awal ketemu, kita masih banyak diagnosis banding loh, Kak. Misalnya ada seorang A, okay, dia datang, misalnya sedih, kita gak bisa langsung ngecap depresi walaupun kita juga udah melakukan pemeriksaan. Jadi kami tuh dilihat lagi nih, ada pasiennya, ada pemeriksaannya seperti apa, wawancaranya, pemeriksaan, kemudian nanti ketemu berikutnya, itu baru bisa tegak. Itu yang memang benar-benar belum ketahuan di awal. Jadi ada diagnosis kerja, diagnosis banding. Diagnosis banding itu bisa banyak juga gitu. Nah, apalagi kalau misalnya tadi cuma nyocok-nyocokin dari medsos, dari TikTok atau Instagram. Jadi nggak sesederhana itu gitu. Ada juga istilahnya confirmation bias. Jadi itu kecenderungan kita buat cari informasi yang akhirnya jadi ngedukung sama apa yang udah diyakinin. Kayak tadi ADHD.
4: ADHD.
5: Susah fokus. Makin ini nih, makin googling atau nanya AI bahwa apa sih ADHD, apakah aku seperti ini ADHD, aku gak bisa fokus nih ADHD, aku tadi ke distraksi, aku ketinggalan handphone, apakah aku ADHD gitu. Nah, apalagi AI itu kan memvalidasi ya, jadi rata-rata jawabannya memang mengiyakan. Nah, itu kan akan jadi semakin yakin gitu, jadi semakin terconfirm bahwa emang gue tuh ADHD banget loh. Jadi itu ADHD, baru ADHD. Atau misalnya bipolar. Bipolar juga misalnya ada yang ngeliat konten, sebenarnya ada yang sharing perjalanan bipolarku, misalnya gitu. Itu okay, it's okay. Dan akhirnya jadi ngerasa relate sama, ini kayak pengalaman aku banget kayak gini nih. Padahal adanya perubahan mood, suasana perusahaan lagi jadinya, suasana perasaannya berubah-berubah, itu kan belum tentu tentang bipolar, banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita jangan sampai dikit-dikit nge-labeling diri. Tapi jangan sampai juga kita jadi ngeremehin orang, Kak. Akhirnya kan mereka mungkin memang pengen tahu ya tentang kondisi mentalnya. Jadi ya it's okay, rasa ingin tahu itu okay banget buat jadi langkah awal buat cari pertolongan, okay. Tapi asal jangan sampai nge-labelin, sampai ngediagnose diri sendiri.
4: Gitu. Ya, teman Radua, ini seru banget nih ngebahasnya jujur ya. Jadi pertama kita jangan self-diagnose, tapi jangan meremehin juga gitu, ada di tengah-tengah aja sewajarnya ya. Nah, tapi Dok, kalau ada teman atau kita sendiri gitu udah ngerasa kayak agak aneh atau gimana, ada gangguan atau gimana, nah itu kapan waktu terbaik ketika kita terus cari bantuan profesionalnya?
5: Nah, jadi tadi yang kita perhatikan itu ada beberapa hal tadi, Kak. Ada durasi, intensitas, frekuensi, sama gangguan fungsi. Nah, fungsi manusia itu pada dasarnya fungsi sosialnya, terganggu apa enggak. Misalnya ada orang yang akhirnya jadi malas buat ketemu teman-teman, buat ketemu orang, pengennya mengurung diri. Berarti kan fungsi sosialnya terganggu. Terus ada fungsi juga kognitif buat belajar. Apakah pekerjaan atau proses belajar misalnya jadi gampang lemot gitu loh, Kak. Misalnya baca sesuatu, tuh kok aku kayak nggak ngerti-ngerti ya, terus atau kok orang ngomong apa aku nggak ngerti sih, kayak ini lagi dengerin dokter Biana ngomong apa sih aku kayak nggak ngerti deh gitu. Nah, mungkin konsentrasinya sedang terganggu gitu. Atau juga ada fungsi rawat diri, self care-nya seperti apa, nggak mesti harus yang skincare make up gimana, minimal ya makan teratur, kemudian mandi mau nggak, kan ada orang yang udah mulai males mandi berhari-hari. Nah, kenapa kan? Nah, itu dari fungsinya seperti itu, ada terganggu apa enggak gitu. Tapi ada juga yang memang reaksi emosional yang wajar, Kak. Contoh misalnya teman-teman ada yang putus cinta, ada yang biasanya kan terus-terusan nih
4: life after breakup ya.
5: Nah, itu kan perlu perjuangan ya misalnya. Nah, sebenarnya itu respons emosional yang wajar. Kalau misalnya sedih, oke aja ya. Pasti sedih, namanya juga emosi dong. Jadi justru yang dibilang manusia normal itu tuh kita bisa punya emosi yang sesuai dengan apa yang udah terjadi gitu. Gak mungkin kan abis putus cinta misalnya udah putus terus malah ya oke lah ada yang seneng, tapi gak ada perasaan sama sekali, malah fret, malah kenapa nih gitu. Jadi kalau sedih gak apa-apa, tapi kalau sedihnya itu udah setiap hari terus-terusan sampai minimal 2 minggu atau lebih, terus ada gejala-gejala lain nih, Kak. Misalnya jadi malas ngapa-ngapain. Tadi yang tadinya scrolling TikTok seneng, jadi malas banget scrolling. Terus tidur jadi susah buat tidur. Terus makan malas buat makan. Malas ngapa-ngapain. Nah, ini harus dievaluasi gitu. Jadi ada jangka waktu tertentu. Terus kalau cemas, misalnya kakak mau ujian, wajar dong cemas. Mau presentasi di depan banyak orang atau di depan dosen, wajar cemas. Tapi kalau kecemasannya berlebihan, udah sampai susah banget dikendaliin, udah sampai ngeganggu fungsi-fungsi tadi, itu yang harus konsultasi juga. Dan gak perlu deh, Kak, buat nunggu gejalanya tuh sampai berat banget gitu ya. Justru ketika udah ada pikir bahwa kayaknya aku gak baik-baik aja, kayaknya aku butuh pertolongan, ya udah cari pertolongan aja.
4: Oh gitu, itu dia teman Pro 2. Luar biasa banget ini dokter Biana, terima kasih banyak loh ya udah mau ngobrol, udah mau sharing juga, insightful banget. Aku jadi banyak tahu juga self awareness, self diagnose juga, bahayanya apa, mending kayak gimana solusinya, luar biasa banget. Terakhir mungkin di momentum hari kesehatan jiwa sedunia ini, apa sih pesannya yang pengen disampaikan dok, silahkan.
5: Iya, jadi sebelumnya saya mau ucapin selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2026. Ini tuh di 10 Oktober, memang tepat di hari ini ya, Kak ya. Jadi WHO itu mengangkat tema Live Experiences Heart. Jadi real voices, a real change. Jadi maksudnya menekankan pentingnya kita tuh bisa mendengarkan dan melibatkan orang-orang dengan pengalaman hidup terkait gangguan kesehatan jiwa. Nah, kalau menurut saya sih ini relevan banget ya buat anak muda, buat teman-teman. Jadi kita perlu kasih waktu gitu, kita perlu kasih ruang buat teman-teman tuh bisa cerita tanpa takut buat dihakimin, tanpa takut dilabeling, tanpa takut distigma. Jadi seneng banget deh kalau kesehatan mental itu udah disuarakan, jadi gak dikit-dikit, ih kamu tuh gak waras deh, gak jadi stigma gitu. Justru itu tandanya kita paham akan kesehatan kita. Karena kan kesehatan itu gak cuman fisik aja ya, tapi kan jiwa juga, jasmani dan rohani gitu. Dan penting juga buat teman-teman bisa ngebedain tadi antara pengalaman diri sendiri, pengalaman orang, sama menetapkan diagnosis. Jadi gunakan medsos, AI, atau apapun yang bisa membantu teman-teman untuk nambah pengetahuan, tapi bukan untuk ngegantiin pemeriksaan profesional.
4: Wah, luar biasa. Dokter Biana, terima kasih banyak sekali lagi atas obrolannya Hari Kesehatan Mental atau Hari Kesehatan Jiwa ya, di tanggal 10 Oktober, tepat 10.10 juga, twin date juga. Terima kasih
5: bener
4: banyak, dokter. Semoga kita bisa ngobrol lagi juga kapan-kapan, main langsung ke RRI, kita langsung sharing juga, kita kalau bisa kita podcast ya, dok. Kayaknya seru ya, makin panjang ya.
5: Seru banget. Masih banyak banget yang harus dibahas sebenarnya. Asli nih. Sekal- nanti kapan-kapan lagi ya.
4: Sekaligus saya, kayaknya sekaligus saya konsul deh ya.
5: Boleh.
4: Abang. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
5: Sama-sama Kak, sukses selalu dan sehat selalu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengar kumandang sholawat tarhim dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17:50. Rangga dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya.
3: Teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Capek-capek nyari yang bisa bikin bahagia, ternyata adanya di Pro 2. Bareng Rangga di Sore Ceria.

Selamat sore teman Pro2. Masih di sore ceria barengan sama Rangga Hadiansyah. Hai. Uhuy. Makin rame aja nih. Alhamdulillah belum dikasih hujan nih teman Pro2 di Kota Bandungnya di sore hari ini ya. Jadi buat kamu yang lagi mau cabut sok gerak tuh ya, mararandi dulu atau yang udah ngejemput sok gerak OTW, jangan nunggu nanti. Close order jam 8 no kape, jam 9 close order. Yang mau dijemput jangan nama teuing make up-nya ya. Atau kalau make up di mobil juga kan bisa lah, kegoret-goret dikit mah enggak apa-apa, yang penting gas dah poek malah kelihatan malam ya. Terus kalau mau foto-foto malam hari ini teman-teman Pro2 boleh banget sok foto-foto. Tapi tolong yang motoin harus bener. Terus yang mau difoto cari referensi gayanya yang bener, jangan pas udah di depan kamera gayanya gimana menurut kamu, gimana menurut kamu mau moto ge liur, astagfirullahalazim, naon dirasa. Nah buat kamu yang mau bingung teman Pro2, mau bingung maksudnya ya, buat kamu yang bingung mau kemana, nah ini aja langsung aja ke RRI Bandung teman Pro2, karena di jam 7 sampai di jam 10 ini kita bakal ada Pro2 Out of the Box. Setiap hari Sabtu, setiap malam Minggu kita siarannya gak di dalam studio, tapi di dalam sebuah mobil obi van kita. Mobil obi van jadul, klasik kayak camper van, kayak mobilnya Scooby-Doo. Kalau kamu tahu kartunya Scooby-Doo, ya kayak gitu mirip banget. Jadi Randy Aditya bakal siaran di sana teman Pro2 setiap malam Minggu. Bakal ngobrol bareng sama komunitas, sama band indie juga. Dan pastinya di malam hari ini juga bakal ada UMKM, kopi, dan juga susu murni gaskeun teman Pro2. Caranya gimana gak datangnya, gratis gak? Gratis banget. Langsung aja datang ke RRI Bandung, ke halaman RRI Bandung, datang aja ke satpamnya bilang, "Pak, mau nonton acara Pro2 Out of the Box." Langsung diarahin gratis. Bawa teman-teman kamu serame-ramenya, tempat duduk nongkrong di sini ada amin, sambil nyari angin juga aman banget teman Pro2 ya. Rangga tungguin di sini di jam 7 malam di Pro2 Out of the Box.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,
2: kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di sore ceria. Ya ampun, sore hari ini ceria banget juga teman Pro 2. Aku termasuk orang yang excited di hari ini dari hari kemarin sebenarnya, karena melihat salah satu idol kita, Opa Nasar, akhirnya mengeluarkan merchandise ala idol-idol K-pop loh ya. King Nasar, iya bener. Penyanyi dangdut itu, penyanyi dangdut, King Nasar KDI. Jadi kan sebelumnya memang beliau ini tuh kan sering dibecandain Opa Nasar, Opa, Opa, Opa. Bahkan sampai rilis sama beberapa brandnya waktu itu. Brand makanan juga sampai ngeluarin yang warna ungu ya teman-teman Pro 2. Nah, akhirnya ternyata sebutan Opa itu tuh benar-benar membuat beliau menjadi seorang idol, layaknya idol K-pop. Setelah ludes semua, ludes terbakar ya, tiket konsernya ludes terbakar, ludes terjual atau mulai terus mulai dari situ teman Pro 2 akhirnya bikinlah merchandise-nya, ada lightsticknya, ada topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, keychain, clicker, sampai baju, sampai hoodie juga ada semuanya teman Pro 2, bertulisan King Nasar, Opa Nasar. Dan sebutan Opa sendiri itu sebenarnya yang bikin fans-fansnya juga, orang-orang Indo juga, bahkan yang enggak ngefans pun respect banget kita tuh gitu teman Pro 2, yang enggak termasuk ke dalam fanbase-nya tapi kita tetap respect dan tetap ikutan, seru banget ngelihatnya. Banyak orang review jujurnya ketika nonton Opa Nasar, King Nasar, terhibur banget, all out, nah enggak pelit topping kalau konser. Dan harga lightingnya tuh atau harga semuanya tuh semua ada bandrolnya teman Pro 2 ya. Enggak scam kayak pura-pura enggak tahu harga berapa tiba-tiba kayak blind box. Enggak, ini kayak topi 100 ribuan, kipas 40 ribu, lightsticknya 400 ribuan, tote bag 200 ribu, payung 250 ribu, tumbler 200 ribu kurang 2 ribu, keychain-nya ada di harga 85 ribuan. Wah, ini benar-benar teman Pro 2, ini enggak kebayang nih. Nanti fancam-nya bakal sebanyak apa pas Opa Nasar lagi konser.

0: Tahukah kamu, sebutan Tugu 0 Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu 0 Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam. Informasi pertama, sejumlah legenda Manchester United dan juga Arsenal siap bertarung pada laga bertajuk Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari ini mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan bertajuk United Legend versus North London Legends itu menghadirkan sejumlah mantan pemain yang pernah menjadi bagian dari rivalitas panas kedua klub di Liga Inggris di masa lalu, mulai dari Thierry Henry, Patrick Vieira, hingga beberapa pemain Manchester United di era pelatih Sir Alex Ferguson.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
5: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi ini hanya ingin mengalihkan fokus ke balapan utama MotoGP Indonesia 2026 setelah gagal finish dalam sprint race akibat insiden di tikungan pertama Pertamina Mandalika International Circuit di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di hari Sabtu ini. Bezzecchi sendiri terjatuh pada lap pertama setelah terlibat insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marc Marquez. Fernandez juga gagal melanjutkan balapan setelah insiden tersebut.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir, film dokumenter NASA yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan tayang secara reguler di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Klik Film, Frederica, menyampaikan bahwa kehadiran NASA di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Malam-malam. Ini dia teman Pro 2 Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box. Silakan Randy Aditya.

0: Obi Fan RRI Bandung. Pro 2 out of the box, teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2, selamat malam minggu. Radio Aditya balik lagi mending kamu seperti biasa teman Pro 2 di Pro 2 Out of the Box. Disiarkan live dari depan kantor RRI Bandung di dalam Obi Fan RRI. Tempat yang bisa kamu datengin juga di Jalan Diponegoro nomor 61. So buat kamu yang pengen jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, terus ngelihat performance dari band ya, terus juga jajan-jajan, ah lengkap banget. Langsung datang aja ke depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Karena Pro 2 Out of the Box ini masih bakalan ada sampai nanti jam 10 malam. Siap-siap teman Pro 2, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sebuah band duo yang lagi collab sama seorang musisi teman Pro 2. Abis ini stay tune teman Pro 2, masih di Pro 2 Out of the Box.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik.

0: Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu live dari kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 di dalam Obifan RRI. Dan malam hari ini di dalam Obifan RRI sudah ada teman-teman dari band Era.
2: Halo.
1: Ada duo Erlan Adi, disingkat jadi Era.
2: Betul.
1: Ah, bener. Dan Era band ini sekarang lagi featuring dengan Kak Faya untuk membuat sebuah lagu terbaru berjudul Bandung Sore Ini, betul ya?
3: Betul.
1: Jadi di sini juga ada Kak Faya.
2: Kak Faya.
1: Halo, Kak Faya. Baru pertama kali ketemu?
3: Enggak.
1: Kok bisa featuring baru pertama kali ketemu hari ini? Aku pengen ke Era band dulu nih. Ini kan mengusung genre pop kreatif, betul? Pop betul. Jenis apa yang pop kreatif teh seperti apa, Kang?
2: Jadi kita bentuk pop kreatif itu enggak kepatok.
1: Oh.
2: Enggak kepatok. Jadi yang kita perkuat adalah karakternya itu sendiri.
1: Ah.
2: Karakter dari masing-masing, bukan dari genrenya. Kadang-kadang kan kepatok di situ aja gitu kan. Jadi kita ingin berwarna dari satu lagu ke lagu yang lain itu warnanya beda, tapi karakter kitanya yang dibangun harus kuat.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kak Erlan ketemu sama Kang Adi berarti di mana nih?
2: Iya mah rencang ngojai di Balong.
1: Di Balong lagi. Di Balong lagi. Kang Karang Setra.
2: Iya,
1: Karang Setra. Ciawi Tali.
2: Iya, Ciawi Tali.
1: Balong tuh sangat Gen Z, iya. Kang Erlan.
2: Balong gitu kan.
1: Ketemu di mana?
2: Teman main dari dulu. Ah,
1: udah main. Lama?
2: Lama banget.
1: Wow. Dari
2: zaman sekolah.
1: SD, SMP, SMA?
2: SMA ya, Dik.
1: Wah, wow. Pas zaman SMA dulu udah ngomongin soal musik, jamming-jamming gitu enggak?
2: Iya, sering jamming.
1: Oh, sering jadi jamming. Emang udah klik dari lama sebenarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Apa yang pada akhirnya mempertemukan Kak Erlan sama Kak Adi untuk bisa ngebentuk si band Era dan merilis beberapa lagu?
2: Sebenarnya dulu kita sering jamming berapa tahun yang lalu, jadi lama banget ya.
4: 15 tahun yang lalu.
1: Wow.
2: Dia punya band, saya punya band. Tapi ketika band saya, nah ini yang disebut gitaris alternatif.
1: Alternatif.
2: Betul. Gitaris saya gak ada, ini alternatifnya.
1: Iya. Wah, Kang Adi mah kurang gitar apa, coba akun Instagramnya aja namanya Adi Chord.
2: Nah itu.
1: Gokil.
2: Adi kurang... Cerot.
1: kalau orang Sunda namanya gitu.
2: Yeah.
1: Betul. Adi Chord, luar Adi biasa. Chord. Berarti sebenarnya udah belasan tahun bermusik bareng.
2: Betul.
1: Cuman pada akhirnya di 2020 ya.
2: Betul.
1: Band Era ini dikukuhkan lah sebagai sebuah band dengan genre pop kreatif gitu ya. Kenapa memilih untuk berdua, nggak ngajak teman-teman yang lain? Karena formasi duo cowok-cowok menurut Randy cukup unik nih. Kalau cowok-cewek mungkin kita pernah lihat ada Sarah and Soul,
2: ya,
1: ya kan? Ini cowok-cowok yang satu gitar, yang satu lagi Kang Erlan berarti vokal aja,
2: vokal aja,
1: vokal aja. Nah, kenapa hanya memutuskan untuk, udahlah kita mah duaan we gitu?
2: Sebelumnya banyakan, jadi.
1: Sebenarnya oh sebelumnya banyak kan?
2: Banyak kan?
1: Berarti ada
2: banyak
1: R,
2: banget.
1: A, N, terus ada C, G, T, inisialnya banyak berarti ya?
2: Banyak.
1: Akhirnya bertahan berdua?
2: Berdua.
1: Ah, yang memang paling klop duaan berarti ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kang Adi, kalau misalnya ngomongin soal pop kreatif dan hobi serta profesi Kang Adi sebagai seorang gitaris gitu ya. Ada kesulitan atau challenge tertentu nggak dalam membuat sebuah musik? Yang hanya bermodalkan vokal dan juga gitar, Kang Adi?
5: Tentu ada. Karena saya menjadi seorang single instrumental gitu kan.
1: Iya.
5: Ketika ada proses pembuatan, proses kreatif membuat sebuah lagu, itu saya harus mikirin juga tuh ada bassnya gimana, drumnya gimana gitu. Contohnya yang di lagu yang terbaru ini, gitu kan. Mulai ada instrumen yang lain gitu.
1: Oh.
5: Itu challenge-nya.
1: Oke. Okay. Dan itu di dilakuin sama Kang Adi berarti untuk instrumen yang lain?
5: Iya, bareng-bareng
1: gitu. Oke. Okay.
5: Bareng-bareng.
1: Oke. Okay. Jadi walaupun secara personil hanya ada gitar dan juga vokal, tetap ada instrumen lain.
5: Betul.
1: Dan mungkin dibikin hanya tuh versi singlenya aja walaupun secara personil ada hanya ada gitar sama vokalis ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ceritanya ketemu sama Teh Faya gimana?
5: Jadi biasalah kalau misalkan musisi itu sering comblang-mencomblang. Jadi bukan hanya dalam pasangan hidup aja ya, sebenarnya di lagu Bandung Sore Ini tuh belum ada vokal cewek, belum kebayang lah gitu kan. Alan waktu itu ngirim filenya, oh ya lagunya seperti ini. Lama-kelamaan kita sharing-sharing, kayaknya harus ada suara ceweknya deh, gitu kata Alan. Iya juga sih gitu. Nah, ada temen tuh yang alumni SMKI. SMKI kan pemusik semua tuh.
1: Iya.
5: Nah, bener. Diajaklah ke sana gitu, ketemu langsung Faya.
1: Oh, gitu. Faya itu berarti lulusan SMKI.
5: Betul.
1: Sekarang udah lulus atau masih sekolah?
3: Udah lulus.
1: Udah ya, lulus. Udah lulus tahun berapa?
3: Lulusnya tahun 2025, tahun kemarin.
1: Tahun kemarin.
3: Eh, 2025.
1: Ah, berarti fresh graduate ya?
3: Iya.
1: Wah, bisa aja Kak Elan sama Kak Adi nyarinya no. Masih fresh, masih segar gitu.
5: Semangatnya masih membara untuk masih, untuk berkarya begitu.
1: Yo, betul. Gimana rasanya diajak om-om dua ini?
3: Jujur awalnya kayak iya takut canggung, takut apa, tapi ternyata pas dijalanin Kailan sama kayak Adi ternyata orangnya enjoy banget gitu.
1: Akhirnya kamu juga kebawa enjoy gitu
3: kebawa
1: ya?
3: Kebawa enjoy, betul.
1: Kamu berarti pertama kali didatangin sama band Era, sama Kang Adi, sama Kang Erlan, itu langsung udah nerima materi Bandung sore ini?
3: Belum ya, waktu itu
1: belum. Belum. Masih ngobrol-ngobrol dulu?
3: Ngobrol dulu.
1: Kamu sehari-hari berarti memang as a musician, nyanyi?
3: Ya, suka live musik kadang.
1: Gaming atau ya, reguleran di kafe?
3: Reguleran biasanya. Oh, atau cabutan gitu.
1: Oh, padahal ya SMKI-nya. Lagi saya lupa. Sekolahnya emang sekolah seni. Anak sekolah udah jamming, ya SMKI.
5: Betul.
1: Emang jurusan seni juga. Pas pertama kali dikasih tahu materi lagu Bandung Sore ini gimana kamu ngelihatnya, Faya?
3: Jujur bagus banget sih lagunya gitu. Dari awal kayak udah tertarik, makanya aku mau gitu diajak kolaborasi sama mereka.
1: Ada kesulitan untuk membawakan lagu Bandung Sore ini?
3: Ada sih, kayak di bagian refnya ada nada tinggi, tapi ya itu aku ambil aja karena kan ya sebagai challenging juga gitu buat aku gitu, biar nggak ngestak di situ-situ aja gitu.
1: Keren. Nanti jadi penasaran nih lagunya seperti apa. Nanti teman-teman dari band Era bakalan bawain live di depan stage Pro 2 Out of the Box. So buat kamu yang pengen nonton juga boleh banget teman Pro 2. Langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, di depan kantor RRI Bandung, tepatnya di dalam Obifan RRI. Stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.
0: Going up to come closer, Pro 2 Out of the Box.

0: Radio Out of the Box barengan sama Randy Aditya, kita masih ngobrol barengan sama Ben Era featuring Faya. Aku pengen bahas soal lagu terbaru kolaborasi Ben Era sama Faya nih. Ada Bandung Sore Ini.
1: Ya.
0: Ditulis sama siapa? Nih,
1: sama Erlan. Ide Erlan. Awalnya.
0: Ide awalnya. Inspirasi dari mana Kang Erlan Bandung Sore Ini?
2: Inspirasinya pada saat itu di lirik ini dapat di trotoar Setiabudi.
0: Wah, spesifik ya.
2: Ya, betul.
0: Setiabudi sebelah mana Kang Erlan?
2: Deket apa itu tadi?
0: Surabi. UPI,
2: sederhana itu.
0: Pasar sederhana. Heeh.
2: Uh-huh. Depan sederhana. Di situ wah nih.
0: Wah, jero ya. Ini dalam ya, nih sepertinya.
2: Dalam. Gerem atau boga duit gitu kan. Canda. Ya di situ hujan kan, hujan.
0: Oke. Okay.
2: Hujan. Kok hari ini enggak secerah hari kemarin ya? Kayak gitu.
0: Yang Kang Erlan rasain di situ. Oke.
2: Kemarin itu berdiri di sini cerah. Tapi hari ini berdiri di sini hujan. Ya udah saya tulis Bandung Sore Ini.
0: Oke.
2: Tidak secerah hari kemarin.
0: Oke. Jadi ini menceritakan tentang suasana Bandung di
2: Betul.
0: Sebuah tempat
2: Betul.
0: Yang terasa berbeda dibanding kemarin.
2: Betul.
0: Oke. Secara cuaca atau secara suasana hati Akang itu teh perbedaannya.
2: Cuaca sih ya. Kalau menurut saya pribadi gitu, kalau orang-orang lain menafsirkan bebas gitu. Cuma saya yang rasain bikin liriknya karena cuaca pada saat itu.
0: Oke. Yang nulis liriknya berarti Kang Erlan.
2: Ref-nya.
0: Ref. Lalu di brainstorm lah barengan sama Kang Adi merenya.
2: Betul.
0: Kang Adi setelah melihat ideas itu gimana? Langsung ohnya orangnya ngerasa ya BMKG kunaon ya, ya cuaca apa gimana Kang Adi?
3: Saya waktu itu Mas ya dikirim VN sama
0: voice note.
3: Voice note kan. Wow, ini lagu enak banget gitu kan.
0: Jujur, di play-nya 1 kali, 1,5 kali atau 2 kali speed-nya.
3: So kan kalau normal.
0: Normal. Okay. Normal.
3: Terus. Nah, pas nyampe rumah tuh maghrib masih inget tuh. Itu enggak lama prosesnya langsung dapat semuanya.
0: Terusannya. Wah. Oh, kalau udah klik sehati mah gini ya. Enakin ya secara komunikasi ya. Kang Adi langsung bikin apanya tuh?
3: Itu kan Bandung sore ini sedang ku nikmati walau tak secara hari kemarin. Nah yang itu mendung menemani senja, yang terusannya sampai verse 1 sampai verse 2.
0: Gitu. Ngadir-ngadir itu langsung ya dapat.
3: Betul.
0: Wah.
3: Secepat itu.
0: Ini teman-teman pada asli Bandung semua beren ya?
3: Iya, Bandung.
0: Kalau menurut teman-teman Bandung seperti apa? Yang hanya melibatkan hanya melibatkan perasaan, apakah setuju atau hanya sekedar letak geografis saja?
3: Setuju, karena jujur ketika dikirim voice note sama Erlan itu, aku terinspirasi juga sama PD Baik.
0: Sama
3: PD Baik gitu.
0: Jadi memang ada apa namanya reference juga secara Betul. Musik dan keterikatan dengan kota Bandung ya. Kalau dititah pindah ke Jakarta kira-kira mau gak?
3: Kayaknya pikir-pikir dulu deh.
0: Sama ya, saya juga gitu deh. Masa gak ada nanyain gitu ya. Kecuali kalau salary-nya gak dinego ya, itu mah lain cerita.
3: Itu ya betul.
0: Tapi kalau kita mesti ada pilihan untuk bisa stay di Bandung atau pindah dari Bandung, saya kira sama sih, kayaknya sangat betah gitu ya dengan kota Bandung, terutama ya. Dengan cuacanya.
3: Betul.
0: Dan saya juga merasakan kadang-kadang Bandung teh terasa berbeda di jam-jam tertentu atau di saat-saat tertentu. Terutama ketika terjadi betul tadi perubahan cuaca
3: ya.
0: Dari usum panas terus tiba-tiba musim hujan di suatu sore, kayak ada kretek gitu dina HTT, kayak ada something yang wow, asa berubah ya Bandung teh.
3: Memaksa kita untuk mengingat kenangan masa lalu.
0: Iya bener. Yang kalau naik mobil teh hujannya di luar basahnya di pipi yang seperti itu kadang-kadang terjadi di kota Bandung. Dan lagu ini mungkin cocok sekali untuk menjadi soundtrack ketika orang jalan-jalan di kota Bandung ya?
3: Iya, ya, harapannya sih begitu.
0: Oke. Ini menarik, ini makin penasaran sama berdua. Abis ini teman-teman dari Era dan juga Faya bakal nyanyi live juga di depan stage Pro 2 Out of the Box. So, buat kamu yang pengen nonton performance-nya langsung, bisa langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61 di depan kantor RRI Bandung. Era featuring Faya, thank you banget udah mau nongkrong-nongkrong di
3: Pro 2. Sama-sama Randy, terima kasih.
0: Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
2: yang disampaikan, jangan lupa dengerin lagu kita di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Asik. Kang Adi, Kang Adi ada lagi tambahan?
3: Ya semoga lagu-lagu kita bisa didengar di Bandung dan lebih luas lagi.
0: Amin. Semoga semakin banyak orang yang merasakan lagu ini sama dengan Kang Erlan di pasar sederhana.
3: Betul.
0: Di sebuah sore itu ya. Yang,
3: yang sedang merasakan perasaan mendalam.
0: Ah, syahdu, syahdu. Dari Faya, apa kira-kira? Ya,
4: semoga lagu Bandung Sore ini bisa viral.
0: Amin.
4: Bisa dikenang sama orang-orang Bandung gitu ya. Terutama ya udah sih.
0: Dan semoga juga itu tadi ya perasaannya nyampe.
4: Perasaannya
0: juga
4: nyampe, betul.
0: Ini jadi makin penasaran nih teman Pro 2. Abis ini band Era dan juga Faya bakalan live performs di stage-nya Pro 2 Out of the Box. So stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.
5: Going out to come closer, Pro 2 Out of the Box.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Going out to come closer. Pro 2, out of the box.
3: Bro 2 out of the box, dengan sama Randy Aditya, teman Bro 2 masih nemenin kamu live dari depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 di Obifan RRI. Setelah tadi kita ngobrol sama band Era, terutama soal lagu terbarunya yang featuring sama Faya berjudul Bandung Sore ini. Randy jadi ngerasa memang suasana di kota Bandung sore ke malam, apalagi malam minggu, itu selalu menyenangkan dari generasi ke generasi. Baik itu yang baby boomers ataupun generasi Z ya, Gen Z, selalu menyenangkan dengan gayanya masing-masing, dengan caranya masing-masing, dan dengan vibe-nya sendiri-sendiri. Pasti orang tua kamu atau kakak kamu menganggap malam minggu di eranya dia, di generasinya dia sangat seru gitu, beda kayak sekarang. Plus kamu juga pasti akan menganggap malam minggu di eranya kamu akan semakin, akan lebih seru, karena setiap generasi pasti punya versi malam minggu yang serunya sendiri-sendiri. Tapi doesn't matter teman Bro 2, walaupun beda generasi, tapi Bandung selalu memberikan suasana yang menyenangkan buat Randy dan mudah-mudahan buat kamu juga ya. So please welcome teman Bro 2 yang siap buat bikin malam minggu kamu makin menyenangkan, sudah siap di stage Pro 2 out of the box. Here it is, band Era featuring Faya.
0: Halo.

senyummu bahagia tu. Bandung sore ini.

Box berikan sopan Radio Aditya masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam live dari depan kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Ada yang spesial di Mandalika teman Pro 2 karena MotoGP besok tanggal 11 Oktober bakalan race di sirkuit Mandalika. Ada beberapa agenda nih. Yang pertama pagi banget jam 10.40 sampai jam 10.40 waktu Indonesia Tengah itu akan ada MotoGP warm up, terus siang jam 12 bakalan ada Moto3, terus jam 1-nya akan ada Moto2 race, dan terakhir yang paling ditunggu mungkin ya di jam 3 sore bakalan ada MotoGP Grand Prix race. Jadi full tuh, ada yang mungkin nonton MotoGP di Mandalika jadi salah satu wishlistnya, mungkin salah satu di antara kamu teman Pro 2. Tapi yang jelas salah satu pembalap MotoGP dari tim Ducati Lenovo yaitu Marc Marquez, dia mengakui bahwa balapan sprint race di MotoGP Mandalika 2026 itu sangat menguras kondisi fisiknya. Selain harus bersaing ketat dengan lintasan, suhu panas di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah NTB ini menjadi ancaman bagi para pembalap katanya. Marc Marquez sendiri mengungkapkan katanya intensitas balapan yang tinggi membuat dia harus mengerahkan banyak tenaga untuk kondisi tersebut supaya bisa teratasi. Dan kondisi itu makin berat katanya karena pembalap harus mengenakan baju balap berbahan kulit di tengah cuaca yang panas. Aduh, semangat deh buat semua pembalap MotoGP ya, karena saya tahu memakai jaket kulit di tengah terik panas apalagi di Lombok, wah sebuah malapetaka sepertinya ya.

0: sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jadi gimana deh teman produser, serius apa bercanda? Emang kadang-kadang sering sekali terjadi di kota-kota besar yang serius dibercandain, yang bercanda diseriusin ya. Kita cek dulu di WhatsApp-nya Pro 2, ada yang serius atau ada yang bercanda nih. Kita cek ada Nadia udah WhatsApp katanya pengen diputerin lagunya Eva Celia yang Rangga dan Cinta. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja, spesial di Pro 2 out of the box katanya. Sorry banget aku gak bisa dateng. Kemana tuh Nadia? Jadi marahin. Ada Bianca juga hadir. Salam buat semua teman Pro 2 di Bandung. Aku Bian di Bandung lagi standby di RR Digital katanya. Keren, thank you ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request, yang pengen salam-salam, boleh langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box, live dari Jalan Diponegoro nomor 61 di depan kantor RRI Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Game, Lendong.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: wish, I wish, I wish you loved me less.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita ngobrol barengan sama teman-teman dari band Era. Sekarang ada komunitas. Kalau malam minggu di Prodo Out of the Box selalu mengundang komunitas sama Pro 2. Dan malam hari ini di Obi Fan Era di Bandung sudah hadir ada teman-teman dari Freeze Hotly. Gokil nih, pebisnis-pebisnis muda. Gokil. Idaman wanita. Kita kenalan dulu satu-satu.
2: Ini doang sih kalau kayak gitu sih.
1: Oh, yang ini doang. Yeah. Emang kamu enggak?
2: Tergantung lah
1: itu. Ya, say. Kita kenalan dulu satu-satu dari Akang, namanya siapa, Kang? Dan perkenalan bisnisnya apa?
3: Oke, okay, halo. Akang, saya perkenalkan, halo audiens.
1: Asik. Iya benar. Kita lagi live TikTok juga. Oh, iya, benar, iya. Benar.
3: Halo, nama aku Raiza, biasa dipanggil Eja di Barudakmah ya. Ini Eja. Campurnya pakai bahasa Sunda ya?
1: Boleh, ngarartos dah Barudak. Nah, benar, teman benar, Pro 2 apa?
3: Aku usaha di bidang jasa pengendalian hama.
1: Wah.
3: Wow. Gitu. Namanya Biruni Pest Control.
1: Wow, gitu, Pest kan. Control.
3: Yes.
1: Berarti kamu sebagai apanya? Aku, yang punya bisnisnya?
3: Betul.
1: Wah, udah berapa lama tuh jalan bisnisnya?
3: Kebetulan aku ngelanjutin yang punya papa, udah 20 tahun.
1: Wow, kamu generasi penerus berarti ya?
3: Itu dia.
1: Beban pasti tuh?
3: Gibran lah.
1: Ada teman kamu namanya Gibran ada juga kan?
3: Saya Raiza Ahmad, gak berani kan
1: ya, mirip sama Gibran. Benar.
3: Oh iya benar.
1: Iya ada komunitas juga namanya Gibran.
3: Oke. Okay, okay.
1: Sebelahnya ada siapa?
3: Silakan lanjut.
2: Ya kenalin kalau gue Firza, gue foundernya Freeze Hotly.
1: Founder. Tapi Firza punya bisnis juga.
2: Lebih tepatnya Freeze Hotly itu memang bisnis konsultansi sebenarnya.
1: Oh, jadi komunitas.
2: Ada komunitinya, yes.
1: Oh, gitu. Core bisnisnya berarti si Freeze Hotly itu apa?
2: Kalau kita tuh di 4 hal ya. Jadi kalau secara front end memang kita fokusnya di community, which yang tadi ya entrepreneur muda di Bandung, dan juga ya insya Allah doain ya gitu ya buat kedepan-depannya juga rencananya di bulan November kita ke Jakarta juga konteksnya. And then yang kedua adalah di partnership dan juga event dan media konteksnya. Jadi kita adain event, terus juga kita adain kayak podcast, dan juga nextnya sebenarnya kita mau ke arah magazine basically.
1: Wah.
2: Karena kita udah kumpulin community-community-nya, anak-anaknya, nanti kita highlight satu-satu di sebuah magazine. Itu, dan kalau secara core back end ya, kita secara bisnisnya itu di konsultansi. Jadi bisnis konsultansi, consulting bisnis, dan juga akademi. Jadi kita bikin modul dan segala macamnya, yang which itu yang dijadiin si event workshop dan segala macam untuk kedepannya juga.
1: Oh, gitu. Konsultan di bidang apa?
2: Kalau misalkan aku tuh di bisnis strategikalnya, jadi sampai ke area operationnya juga kita sebenarnya hands on juga sebenarnya sih gitu, ke lapangan dan lain halnya gitu.
1: Wow. Aku boleh tahu nggak umur Firza berapa?
2: Aku kelahiran 2001.
1: 2001, berarti basically kalian semua tuh Gen Z ya?
3: Iya.
1: Yeah. Keren. Di depannya ada siapa? Boleh diperkenalkan? Ya mau Akang dulu boleh, mau Akang dulu juga boleh, bebas.
2: Cik saya mah di luar weh lah.
4: Ya, nama saya Putra. Saya founder dari PT ABPE Digital Indonesia. Bisnis saya itu bidang IT.
1: IT? Wah, wow. Udah berapa lama jalan bisnisnya?
4: 5 tahun.
1: 5 tahun? Itu dari awal kamu yang ngerintis?
4: Betul.
1: Wow, keren. Lima tahun bro. Putra tadi ya?
4: Iya betul.
1: Di bidang IT. Terakhir ada siapa nih?
5: Halo semuanya, nama saya Rafli. Kalau bidang bisnis saya itu di creative consultant. Jadi memang perpaduan antara bisnis consultant dan creative agency. Namanya sekarang itu kita udah buat grup, namanya Legemi Group. Menaungi beberapa lini bisnis mulai dari branding sampai eksekusi, mulai dari konten, terus strategi marketing dan lain-lain kita handle gitu. Sebenarnya kurang lebihnya ada beberapa part yang sama Firza, cuman kita punya beberapa perbedaannya di kreatifnya ini sendiri.
1: Oke. Aku selalu penasaran ya, memang part of dari menjadi seorang pebisnis adalah networking, harus ketemu orang baru. Untuk ya mungkin supplier, vendor, dan lain sebagainya lah. Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang masih bingung gitu ya, sebenarnya apa sih fungsi kita join ke sebuah komunitas bisnis ketika kita punya bisnis dan di dalamnya juga mungkin lini bisnisnya beda gitu. Kayak ini creative agency, consultant, ini tiba-tiba ada pembasmi hama, tiba-tiba ada IT gitu.
2: Nah,
1: fungsinya apa join komunitas kalau menurut Firza deh?
2: Oke, kalau misalkan dari gue pribadi, awal itu lebih ke concern pribadi sih. Jadi dulu waktu awal mulai semua perjalanan di dunia bisnis tuh, awalnya tuh adalah gue tuh gak punya siapa-siapa. bahkan orang tua juga nggak bisnis, gue nggak tahu apa-apa dan lain halnya. Kasarnya muncak Sunda mah kekereuh, nanti karasa gitu ta.
1: Kereuh.
2: Gitu, jadi akhirnya kenapa juga dilahirin si Freestyle ini sendiri, karena kasarnya tuh adalah gue gak mau kalau orang-orang lain tuh juga ngerasain apa yang gue rasain. Dengan susahnya nyari teman buat brainstorming, susahnya nyari partner, susahnya nyari ekosistem, susahnya buat belajar gitu loh. Dan nyari referensi dan lain halnya untuk grow dari bisnis kita sendiri gitu loh. Mungkin itu ya kalau misalnya ngomongin soal networking itu sendiri ya. Dan kenapa juga gitu akhirnya Freestyle itu lahir gitu.
1: Oke. Okay.
2: Biasanya itu.
1: So berarti mencari teman untuk brainstorming juga.
2: Yes.
1: Tapi balik lagi, ini kan bisnisnya lagi-lagi beda ya. Ini IT, ini pembasmi hama ya, gitu. Ya. IT sama pembasmi hama aja kayak udah kontras banget gitu.
2: Jujur ya.
1: Apa yang diobrolin di komunitas berarti?
2: Nah kalau misalnya ini mungkin nanti ter juga bisa dilanjut sama Eja ya. Hmm? Cuman kalau misalnya dari aku dulu tuh adalah Freestyle itu the home for entrepreneurs kita bahasanya tuh. Jadi secara bahasa tuh kita the home for entrepreneurs, rumah dari entrepreneur-entrepreneur. Dan kesan dari konteks rumah ini itu tuh adalah justru kita tuh bahasannya tuh bukan yang kayak serius, formal, lalala gitu. Enggak. Justru kita tuh nongkrong hahihi, tiba-tiba bahas cewek gitu loh, tiba-tiba bahas asmara gitu ya. Tiba-tiba bahas misalkan let's say kita lagi stres apa hidup, kita bahas itu gitu loh. Terus kita bahas kayak misalkan aduh liar ya duit ya kumaha, bahas itu. Terus tiba-tiba ada yang nanya marketing ya kumahanya, langsung bahas serius gitu loh. Jadi sebenarnya itu ya mungkin kalau kita ngomongin soal pembedanya dengan konteks dari komunitas lain itu adalah kita tuh dari intimate-nya.
1: Oke.
2: Jadi memang kita itu bisnis intimate business community jatuhnya tuh gitu. Gitu sih.
1: It's not just about business itself, tapi di luar itu kalian juga nongkrong, ngobrol. Yes. Dan karena sama-sama pebisnis, jadi bisa relate dengan apa yang dirasain meren ya. Beda sama, ya mungkin katakanlah karyawan yang kerja 9 to 5, kalau kalian kan mungkin
2: nah, 24 tapi,
1: jam kerja ya.
2: Menariknya adalah kita pun juga isinya tuh ada karyawan-karyawan juga.
1: Oh ada juga?
2: Jadi kita tuh ada yang dia emang pure bisnis. Ada yang dia bisnis sambil kerja, kerja sambil bisnis gitu ya.
1: Okay.
2: Ada yang dia kerja mau bisnis gitu loh konteksnya, baru mau bisnis. Atau dia yang emang baru mau mulai berbisnis aja gitu konteksnya dan belum masuk ke ranah profesional apapun gitu.
1: Oke, okay. Yang gitu. Punya ketertarikan pun sebenarnya bisa join ke Freestyle ya?
2: Yes, tentunya.
1: Oke, okay. Setuju gak Eja kalau Freestyle ini adalah sebuah rumah tadi dibilang sama Firza? Lu ngerasa rumah atau cuma ngontrak doang?
3: Wah, bicara rumah sih setuju banget ya. Jadi, latar belakang aku pertama kali ikutan Freestyle, aku tuh pengen membiasakan diri.
1: Untuk?
3: Membiasakan diri untuk berpersepsi seperti pengusaha-pengusaha. Karena kadang kita kalau misalnya nongkrong sama teman-teman anu biasa ngopi wae gening, ngobrolin cewek aja, gak ngobrolin dari sisi-sisi pengusahanya gitu. Ya udah kayak udah ngomongin gaul aja gitu. Kita jadi gak terbiasa sama pemikiran pengusaha kayak gimana. Karena kan aku juga pengen ngebentuk diri aku supaya terbiasa bagaimana cara aku berpikir sebagai pengusaha di kehidupan sehari-hari. Artinya ya udah bener aku ngumpul sama teman-teman pengusaha. Kebetulan Freestyle ini teman-temannya seangkatan semua. Jadi
1: ya, ya Gen Z 99, 2001, 2003 ya.
3: Jadi kita tuh gak ada sekat banget. Nah terlebih aku ngerasa kayak udah emang gak ada sekat. Kita benar-benar sama-sama terbuka. Jadi benar-benar Freestyle itu sebagai wadah curhat lah. Nah, kenapa tadi Firza bisa bicara Freestyle itu sebagai wadah yang intimate? Emang benar-benar akhirnya kita tuh diwajibin. Setiap orang yang hadir ke agenda Freestyle, biasanya kan kita awalnya rutin setiap hari Jumat, Kang.
1: Ngapain tuh?
3: Ngumpul. Nah, setiap hari Jumat itu kumpul tuh kita bawa mosi.
1: Keren.
3: Beliau ini yang mikirinnya.
1: Untuk didiskus.
3: Beliau tuh ada Firza, ada Hafiz, ada Zikri, itu tim Freestyle yang mikirin buat mosinya mau bawa apa. Karena kan kalau misalnya ngomongin nongkrong ngalor ngidul, ya udah seperti teman nongkrong biasa.
1: Bener.
3: Bisa digituin kalau di luar hari Jumat. Khusus di hari Jumat kita ngobrolin hal yang terstruktur gitu.
1: Oke. Mosinya berarti kayak apa tuh?
3: Kayak misalnya ngomongin kayak marketing kan banyak tuh. Gimana sih, Jak? Contohnya marketing tuh.
1: Dilempar lagi.
2: Jago ya, jago ngelempar nih.
1: Estafet, bagus.
2: Jago ya.
1: Oke, estafet.
2: Betul. Kalau misalnya kita ngomongin soal mosi sendiri tuh, basisnya adalah lebih ke arah memang spesifik ya jatuhnya. Kayak misalnya contoh, let's say gitu, kita ngomongin marketing, kita misalnya ngomongin soal funnelnya gitu loh. Terus kalau misalnya kita ngomongin marketing, misalnya kita waktu itu pernah kita ngomongin soal marketplace gitu loh. Kayak kalau misalkan di toko A, toko B, toko C gitu loh, akan kayak gimana gitu loh basisnya dan gimana cara-caranya dan segala macamnya, detail dari konteks strategi sampai ke taktikal dan teknikal juga gitu sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal mosi ya. Kasarnya gitu gitu loh.
1: Wow, jadi benar-benar sebuah mosi yang ya relate dengan problem bisnis teman-teman juga mungkin ya. Oke. Ini nanti cukup yakin banyak teman Pro 2 yang lagi dengerin dan mungkin kepikiran punya bisnis, atau kayak tadi karyawan yang kepikiran punya usaha sendiri, atau karyawan yang sudah jengah dengan 9 to 5 dan ingin berbisnis tapi bingung gitu kan, mulainya dari mana, idenya gimana, marketingnya seperti apa, dan mungkin tertarik karena Fritz Hortley ini kalau orang dilihat isinya Gen Z ya, masih muda yang mungkin identiknya pebisnis, pengusaha ya mungkin 30-an, 40-an gitu, yang sudah matang secara pemikiran. Ini anak muda banget teman Pro 2, bahkan lebih muda dari saya.
6: Izinkan.
1: Tapi pemikirannya udah gokil banget. So, abis ini kita bakal spill juga kalau kamu kepikiran pengen join ke Fritz Hortley seperti apa, sosial medianya di mana, abis ini kita bahas teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.
0: To come closer, Pro 2 out of the box.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, masih nemenin kamu barengan sama Randy Aditya live di depan kantor RRI Bandung, teman Pro 2 Jalan Diponegoro nomor 61. Dan buat kamu juga yang pengen nongkrong di sini bisa langsung banget buat datang langsung ke Jalan Diponegoro nomor 61 di depan kantor RRI. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Freeze Hot League. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang pengen join ke komunitas bisnis Freeze Hotly, caranya gimana, Kang Firza?
2: Gimana ya caranya? Sebenarnya sih kalau misalkan ngomongin caranya adalah either dari dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah langsung datang aja kalau misalkan kita kumpul.
1: Langsung datang aja
2: kalau kita kumpul.
1: Form yang harus diisi nggak ada?
2: Nggak ada, kebetulan. Jadi langsung datang aja kalau kita kumpul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di IG-nya Freeze Hotly atau di IG-nya gue di MHMDFIRZAA, DM aja FH.
1: Oke.
2: Gitu doang aja sebenarnya caranya. Karena balik lagi yang tadi ya, kita ngomongin adalah intimate tadi kan. Jadi kita enggak kayak ya udah isi form terus join gitu something bla bla. Justru kalau join langsung aja dan disitu langsung kenalan, langsung intimate kasarnya gitu loh, konteksnya gitu loh. Dan kalau misalnya langsung nge-DM akhirnya kan juga bisa dari gue pribadinya yang langsung nge aja ngobrol dan lain halnya. Terus kalau ya ntar kita ada terdekat ngumpul, langsung tinggal kumpul aja gitu.
1: Kurang lebih berapa orang sih yang suka nongkrong di setiap
2: sesi? Kalau misalkan secara per sesi ya, kita roughly sekitar I guess 12 sampai 20s lah, 20-ish lah gitu.
1: Banyak juga ya?
2: Gitu.
1: Di mana biasa nongkrongnya?
2: Wah, nomaden gitu ya.
1: Oh, enggak ada satu tempat khusus.
2: Dulu gitu tuh ada sebenarnya di Jalan Sultan Tirtaya, salah satu kopi shop di sanalah. Kita tuh waktu itu di Asbul Coffee. Cuman akhirnya Asbul Coffee ganti lalala, akhirnya kita nomaden. Kayaknya sekarang kita udah di 20-an kopi shop.
1: Oh, tapi berarti gitu. Biasanya di coffee shop.
2: Bisa coffee shop.
1: Yes. Wah, begitu. Ya obrolannya seru tuh ya. Kayak enggak di sebuah ruang kelas gitu yang kaku formal.
2: Enggak, kebetulan
1: coffee shop gitu. Tuh, wah.
2: Dan bahkan kalau misalnya ada meeting room, kita tolak.
1: Oh, kalau ada, justru nggak mau di meeting room.
2: Nggak mau di meeting room.
1: Nggak mau di private area gitu. Yeah.
2: Gitu.
1: Iya sih ya. Jadi baru tahu itu. Tapi ngaruh sih ya kalau nggak tahu kenapa kalau aku brainstorm hal-hal yang mungkin yang berbau kreatif dengan bareng sama teman gitu ya di meeting room atau di ruang kelas yang formal
2: jujur
1: sama
2: ya.
1: Di coffee shop ide-ide yang keluar tuh beda
2: bener, beda pisan
1: terasa nggak ya.
2: Soalnya dulu sesi pertama freestyle pertama kali banget itu di meeting room dan kayak itu pertama dan terakhir kali, udah gak pernah lagi. Iya.
1: Gak. Soalnya kan kita tidak bisa melihat ada di meja 12 tiba-tiba ada teteh yang cantik. Wah, sepertinya aku harus TOD-an dan berkenalan dengan dia.
2: Jujur, gue pribadi, kita lagi kumpul nih, gue pribadi nih ya, kita lagi kumpul freestyle hari Jumat saat itu gue pribadi ditantang buat kenalan sama salah satu cewek di coffee shop gitu waktu itu. Dan ya maksudnya serandom itu memang bener gitu loh, konteksnya itu terjadi. Dan gue beneran nyobain dan kayak ngebuktiin aja gitu loh. Dan ya memang santai itu gitu konteksnya.
1: Enggak gitu.
2: Kan ditantang. Enggak, yang ini mah inilah.
1: Riza Free Hotly. Ini mah. Karisma founder. Karisma founder bro. Nyampe dia. Gitu. Aku pengen tahu nih kalau di Freeze Hotly, kali kan kalian kumpul setiap hari Jumat yang mungkin rada serius untuk ngomongin bisnisnya. Yeah. Itu berarti yang diobrolin dari mosi-mosi tadi sempat dibahas juga marketing, marketplace dan lain sebagainya. Kalian bahas secara mendalam atau di satu sesi itu ada beberapa mosi yang dibahas?
2: Sebenarnya mendalam sebenarnya ya gitu. Ya. Cuman ada satu hal yang menarik, yaitu lah omongannya Rafli sebenarnya waktu itu.
1: Tuh. Apa Rafli ngomong apa?
2: Jadi Rafli itu kayak ke Freeze Hotly datang tuh ibarat lanjut gitu.
1: Lanjut, silakan. Jadi di dalam waktu, bisnis ada yang namanya handover.
2: Benar.
1: Ini saatnya.
3: Jadi waktu itu, jadi gini Mas, waktu itu tuh aku tuh bukan tipe orang yang datang karena ada maksud serius.
1: Oh, kamu pengen nongkrong.
3: Betul. Sedangkan waktu itu Firza ini selalu menschedulekan tiap hari Jumat itu ada mosi kan. Aku jujur ke Firza, ja, kalau misalnya aku tiap hari Jumat datang tuh bukan karena mosinya, tapi pengen ketemu ekosistemnya. Karena yang bikin aku banyak belajar tuh dari ekosistem ini. Jadi kayak karena udah after graduate mungkin banyak teman-teman yang ngerasainnya teman semakin dikit. Terus orang-orang yang punya satu visi juga semakin dikit. Freeze Hotly ini tuh datang sebagai tempat di mana aku bisa ngerasain orang-orang yang satu visi, satu energi sih paling penting
1: bener.
3: Untuk jadi entrepreneur itu butuh teman-teman atau butuh lingkungan yang satu energi ya Mas ya. Nah, Freeze Hotly cocok gitu. Energinya semangat, terus keliat kesempatan tuh bener-bener kayak eh ada kesempatan ayo kita bagi barang-barang gak disumputin satu sama lain.
1: Iya betul gitu, betul.
3: Ada relasi satu sama lain saling kenalin. Iya jadi gak ada kayak gimana lu sukses gua gak suka gak ada gitu. Kalau bisa kita sukses bareng-bareng kita sukses bareng-bareng gitu.
1: Yeah.
3: Nah enaknya gitu kalau di Freeshotly itu.
1: Asik. Kamu baru lulus berarti Rafli?
3: Aku angkatan 2021.
1: 2021 lulusnya jadi, atau kuliahnya?
3: Enggak, angkatannya. Jadi masuk 2021 ya. Jadi sempat ngantor dulu. Jadi bisnis sambil ngantor, habis itu bisnis full bisnis.
1: Sekarang full bisnis berarti?
3: Betul.
1: Oke. Iya sih, aku relate juga dengan kalau kita baru lulus kuliah ya, ya orang juga pasti mencari kesempatannya masing-masing di luar.
3: Betul.
1: Bener. Jadi benar-benar kerasa, apalagi kalau kita nganggur ya. Nah, itu. Benar-benar kayak, aduh ya pun sendiri banget gitu. Teman-teman yang bisa diajak nongkrong yang nganggur juga mungkin.
3: Betul.
1: Makanya harus membangun sebuah networking yang baru juga dengan teman-teman yang syukur-syukur barengan sama teman-teman kuliah juga. Betul. Tapi tadi kamu sempat mention sebuah ekosistem yang bikin kamu betah untuk nongkrong di Freeshotly. Ekosistem yang kayak gimana ya kamu maksud?
3: Sebenarnya waktu awal tuh aku bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan apa yang difikirkan gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Ketika ingin mengekspresikan tuh pasti hal-hal yang formal aja.
1: Oke.
3: Okay. Jadi waktu awal-awal ikut Freeshotly ada beberapa part yang memang oh nggak apa-apa ya kita untuk mengutarakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diutarakan. Jadi di Freeshot itu nggak cuma berbicara tentang bisnis, kadang psikologi,
1: bener.
3: Kadang tentang cita-cita, tentang latar belakang. Jadi Freeshot ini membangun ekosistem yang memang untuk si anggotanya ini nggak harus berbicara tentang bisnis doang, karena bisnis tanpa psikologi kan juga nggak akan jalan.
1: Setuju, betul.
3: Jadi psikologi humannya juga di sini kita naungi lah sama Freeshot itu, karena Freeshot ini selain hari Jumat itu banyak program-program lainnya. Mulai dari one on one, terus mulai dari banyak program.
1: One on one itu apa?
3: Jadi setiap anggota yang punya permasalahan bisnis, karena Firza punya bisnis konsultasi juga, bisa konsultasi ke Firza.
1: Oh,
3: gitu. Gue
1: disuruh berantem di Beyond Combat tadi one on one.
4: Langsung. Bukan. Itu sama Haikal kan?
3: Iya, jadi ekosistemnya growth lah mas.
1: Kamu udah berapa lama join di Freeshotly?
3: Ada setahun ya kali ya?
1: Kerasa gak perubahannya dari sebelum sama setelah join?
3: Kerasa. Bisa ngelihat persepsi yang gak bisa dilihat persepsi orang.
1: Nah, itu. Masalahnya ya, gak semua orang punya apa ya, punya mindset yang terbuka untuk bisa membuka diri di sebuah komunitas.
3: Yeah.
1: Agar dia bisa menyerap insight-insight baru gitu.
3: Betul.
1: Nah itu menurut kamu gimana cara untuk meyakinkan orang supaya keluar main networking gitu?
3: Ah, kalau itu mah... Enggak.
1: Lagi-lagi handover ke Putra. Ya kita dapat informasi katanya kandungan listrik di dalam tubuh Putra terlalu tinggi ya katanya.
2: Makanya tadi grounding dulu tadi luar. Karena sebelah saya keringet dingin ini katanya.
1: Iya deh anak IT, ya.
2: Turun dulu tadi.
1: Ada tadi bahas apa lagi ya? Iya, cara meyakinkan orang. Buat
4: networking gitu ya.
1: Iya.
2: Nah ini kan balik lagi ke masalah personality kan, balik lagi ya. Ada yang pertama yang mungkin cuma jadi pegawai, terus pengen jadi bangun bisnis kan kayak malu gimana ya untuk berbaur bersama orang yang punya bisnis gitu. Di Freeshotly juga kan sebenarnya ada orang yang awalnya jadi pegawai, terus akhirnya punya bisnis. Nah kita tuh bantu mereka untuk mentoring lah kayak cara exit plan-nya seperti apa supaya kamu bisnisnya juga stable tapi tanpa ngeganggu finansial kamu seperti apa gitu loh. Nah, encourage-nya gimana? Encourage-nya kita jangan dikemas kayak korporat.
1: Iya.
2: Ngobrol santai aja dulu. Tapi kita step by step, setelah ngobrol santai kita lihat action-nya seperti apa. Makanya kalau saya sendiri di Freeshotly kadang suka ngesidak. Jadi sidak misalkan, wow. Oh ini orang progresnya gimana gitu. Misalkan contoh Mas Reza gitu kan.
1: sidak ke bisnisnya maksudnya.
2: Itu belum tapi nanti bakal.
1: Wah, ini seperti dewan pengawas ya.
2: Iya. Jadi sebenarnya lebih ke arah karena kita kan pengen punya ekosistem yang tumbuh dan berkembang.
1: Oh.
2: Dan mantap, orang-orangnya mantap. Positif dan saling apa ya? Transfer energi positif juga gitu kesananya. Supaya apa? Supaya nanti kita enggak cycle-nya tuh enggak di situ-situ aja. Hanya cuman inisiat program doang tapi nggak dijalanin.
1: Iya. Yeah. Nah, oh iya benar. Yeah. Kalau misalkan ada orang yang mungkin setelah kita join komunitas, kita share idenya. Nanti ada teman yang nanyain, gimana ide yang kemarin udah jalan atau belum?
2: Nah, itu dia.
1: Kalau kita sendiri-sendiri doang, ya udah yang tahu cuma kita
5: bener,
1: sendiri.
5: Bener, ada yang remind berarti?
1: Iya, yang reminder. Ini Putra berarti role-nya sebagai reminder nih? Reminder.
5: Tukang alarm. Pukul sih sebenarnya.
1: Setara Google Calendar ya Putra ya?
2: Oh, kalau saya makanya tadi kan kalau bahasa pendidikan mungkin kan saling mendek dan saling mendorong ya. Kalau saya nendang. Kalau saya nendang.
5: Nyetrum.
1: Guys, kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih di 0812-6020-9696. Ada Lintang di TKI. Katanya kalau pengen bisa bisnis, kalau pengen menjadi bisnis, pebisnis sejati, kita harus berani rugi ya, karena rugi adalah variabel yang kita gak bisa hindari. Dari rugi itu kita bisa belajar untuk berhasil, dan pebisnis itu harus mau ambil resiko ya. Banyak orang yang punya rencana tapi gak banyak yang take action. Thank you katanya. Setuju gak?
2: Setuju. Nah, setuju lah ya. Tadi ngomongin masalah resiko ya. Ngomongin masalah resiko itu pasti akan selalu ada. Mau kita bekerja sebagai karyawan ataupun sebagai pebisnis. Gitu. 9 to 5 kadang menyenangkan kan? Kadang menyenangkan tapi kadang juga bikin susah gitu. Tapi juga jadi pebisnis pun kan 24 jam kerjanya.
1: Yeah.
2: Mereka tidak sadar bahwa kalau jadi pebisnis awalnya dari rootnya itu semua jadi 24 jam. Bahkan Sabtu Minggu tetap bekerja. Nah itu yang kita encourage kenapa ada community ini. Lu tuh gak sendiri gitu. 24 jam lu tuh gak sendiri.
1: Benar.
2: Jadi ya, kalau
1: pengen... kepikiran nih. Ini last question ya karena udah jam 9 juga. Kalau aku nanya ini ada beberapa jawaban. Tapi masing-masing boleh ngasih jawaban sendiri. Okay. Menurut kalian, apakah semua orang bisa jadi pebisnis? Ada yang jawab, soalnya ada yang jawab, ya semua orang bisa jadi pebisnis. Tapi ada beberapa juga CEO-CEO yang menjawab enggak, pebisnis itu bukan untuk semua orang gitu. Kalian pasti punya jawaban sendiri. Dari Putra deh, gimana?
2: Dari aku mantan karyawan udah 8 tahun mungkin ya. 8 tahun, 9 tahun jadi karyawan. 5 tahun bisnis kan, 5 tahun bisnis. Jawabannya, semua orang punya kesempatan untuk menjadi pebisnis, tapi enggak semua orang pengen ngambil itu.
1: Kesempatannya pasti datang ke semua orang.
2: Iya, disodorkan di depan muka semuanya tuh. Tapi yang berani ngambil siapa yang berani meninggalkan zona nyaman itu.
1: Oke. Nice answer.
2: Ngeri.
3: Penutup.
1: Beban nih ketiga lagi. Aduh, apa ya? Jawaban apa, yang lebih savage.
2: Yang lebih keren apa ya?
5: Founder nutup.
1: Enggak apa adanya ya.
3: Kalau dari aku,
1: kalau mau beda sama Putra juga enggak apa-apa.
3: Kalau dari aku enggak semua orang bisa jadi entrepreneur, enggak semua orang bisa jadi pegawai. Semua orang punya porsinya masing-masing. Dan semua orang punya jalannya masing-masing. Karena entrepreneur tanpa pegawai yang baik gak akan jalan bisnisnya. Dan pegawai yang baik tanpa entrepreneur yang punya visi bagus gak akan maju. Jadi semuanya saling melengkapi. Okay. Gitu aja sih.
1: Setuju juga. Masuk akal juga.
5: Yes, gak dibawa.
1: Kenapa?
5: Gak keambil.
1: Apa yang ada di otaknya? Takut banget ide-nya disuri.
5: Kan bingung ntar.
1: Kalau dari kamu gimana?
5: Nah kalau menurut aku enggak.
1: Karena gak semua orang.
5: Gak semua orang bisa jadi pengusaha.
1: Okay.
5: Karena gini, menurut aku semua orang bisa jadi pedagang. Karena berpikir, ini perihal empati ya. Kalau misalnya jadi pengusaha itu kan kadang udah perlu mikirin karyawan apa gimana. Ini tuh perlu bicara empati juga kan. Gak semua orang mau mikirin karyawannya. Ada yang mau mikirin untungnya doang kan.
1: Iya.
5: Itu aja sih simpelnya.
1: Iya. Kayaknya hampir semua orang pengen jadi bos, tapi gak semua orang bisa menjadi bos yang benar.
5: Iya. Kan kadang ngelihat karyawan misalnya kesusahan.
1: Iya.
5: Kita misalnya perlu humanis tapi perlu tegas juga kan, gimana?
2: Perlunya. Tapi setelah jadi bos ngelihat karyawan 9 to 5 kayaknya nyaman ya katanya.
5: Enggak sih.
1: Gua gitu takut karyawannya dengerin pasti.
6: Karena kadang-kadang gaji owner lebih kecil ya daripada gaji karyawan.
1: Gaji apa?
6: Gaji owner
1: lebih kecil dari gaji karyawan.
5: Pengorbanannya itu.
1: Iya kalau dibandingin sama effort yang dikasih.
5: Ngomongin keikhlasan sama empati kan berarti. Ngomongin perasaan berani enggak gitu.
1: Oke, berarti jawaban kamu enggak semua orang bisa jadi pebisnis ya?
5: Enggak semua orang.
1: Oke.
5: Punten bisa nih mah.
1: Enggak apa-apa. Siapa tahu itu bisa malah jadi challenge gitu kayak.
5: Iya, makanya nge-encourage kan.
1: Gua bisa kok gitu baru. Naik gitu kan.
5: Ya lawan ya. Aja kalau berani. Punten. Datang aja ke Free Shortly kalau berani. Punten.
2: Tante maksudnya ke orang sih.
5: Enggak, but.
1: Last answer dari Mirza gimana? Bisa gak semua orang jadi pebisnis?
2: Ini harus jaga image lu kali ya berarti ya kalau kayak gitu ya.
1: Boleh.
2: Jadi jawabannya harus diplomatis nih kayaknya.
1: Karena sebagai ini ya founder ya.
2: Tapi kalau misalnya dari aku pribadi itu adalah semua orang tuh bisa. Tapi gak semua orang bisa melalui perjalanannya.
1: Semua orang gitu. Bisa memulai tapi semua orang gak bisa jalaninnya.
2: Belum tentu bisa.

0: gak gitu di ekosistem kita. Dan ya maksudnya bayangin gitu loh, perlu gitu semua gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu semua itu diperluin gitu loh. Bener. Buat bisnis tuh gitu loh.
1: Setuju.
0: Dan
1: setuju.
0: Apakah willing buat itu atau enggak, itu tanda tanyanya sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau bisa willing, ya freeze hot Leo tuh ya guys ya. Ya masa enggak gitu loh.
2: Kayak hampir semua jawaban teman-teman tuh make sense ya. Tapi yang pasti mungkin teman pro 2 ada yang udah mencoba bisnis, ada yang belum mencoba bisnis. Dan yang belum mencoba ini dia gak akan tahu dia sanggup atau enggak.
0: Iya.
2: Jadi cobain aja dulu.
0: Poinnya itu.
2: Kalau mau nyobain dulu buat bikin sebuah bisnis, sharingnya di mana guys?
0: Freeze Hotly.
2: Kayak gitu. Tinggal langsung DM aja ke mana tadi Instagramnya?
0: Freeze Hotly. FreezeHotly. Freeze membeku, Hotly dengan panas. Jadi
2: membeku dengan panas.
0: Yoi.
2: Asik. Freeze Hotly. Langsung aja DM. Posisinya sekarang lagi karyawan atau punya bisnis atau kepikiran buat punya bisnis, join aja dulu ya.
0: Bahkan yang masih sekolah juga feel free.
2: Wah.
3: Wow. Jujur ya. Nambahin dikit nih Kang.
2: Boleh.
3: Jadi di Freeze Hotly itu ngomongin budaya, kita tuh kalau misalnya udah masuk, teman-teman kan kadang suka mikir, ya aku masuk ke komunitas yang udah rame gitu. Mm-hmm. Di Freeze Hotly itu tuh diwajibin, semua orang tuh wajib kenal sama orang baru.
2: Oh, jadi nggak ada istilah anggota baru di...
0: Nggak ada. Justru aturannya satu, kalau lu malu, gua kick.
3: Iya. Oh. Emang harus kitanya dulu,
0: gitu.
3: Pasti itu jaminan. Kitanya dulu kan yang nyamper orang baru.
2: Aha.
3: Jadi kaliannya bakal ngerasa lebih nyaman.
2: Mantap.
3: Kayak jadi gitu.
2: Jangan ragu saya kita mau Pro 2 untuk join ke Freeze Hotly. Thank you teman-teman Freeze Hotly.
0: Thank you banget Pro 2. Thank you
2: banget. Langsung DM Instagram teman-teman Pro 2 ya @FreezeHotly. Bye bye. Thank you guys.
0: Thank you.
4: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

0: Bahaya gak sih keretakin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya masih nemenin malam minggunya kamu teman Pro 2 masih disiarkan live di depan kantor RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Sekarang Randy lagi ada di stage-nya Pro 2 Out of the Box. Terus juga masih ada di depan antre susu yang sudah siap dengan kopi serta susu dan minuman-minuman segar yang bisa kamu beli juga. Jadi buat kamu yang mau datang ke depan kantor RRI Bandung bisa langsung datang aja karena Pro 2 Out of the Box masih bakalan ada sampai nanti jam 10 malam. Tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Freeze Hotly, sebuah komunitas bisnis. Ini Pro 2 Out of the Box tuh menghadirkan banyak sekali komunitas. Kemarin ada kumpul mobil kecil, komunitas bisnis, band juga ada. Lengkap malam hari ini, salah satu komunitas yang spesial sudah hadir di sebelah Randy juga, teman Pro 2. Ada Pak Denny dari komunitas Totok Punggung, luar biasa. Ada yang pegal-pegal di sini? Tenang, nanti kita bahas ya. Komunitas Totok Punggung, kita kenalan dulu sama Pak Denny ya, saya panggil ya.
2: Ya.
1: Pak Denny sebagai apa di komunitas Totok Punggung?
2: Saya sebenarnya sebagai trainer nasional di komunitas Totok Punggung ini. Selain itu saya sebagai pengurus daerah juga di Bandung Raya. Mm-hmm. Kemudian pengurus wilayah di Jawa Barat juga, di bidang sosialisasi.
1: Oke, kita mungkin sering mendengar ya Pak istilah Totok Punggung, pemijatan, massas dan lain sebagainya. Sebenarnya metode totok punggung itu seperti apa sih Pak?
2: Jadi totok punggung itu hampir sama seperti massas ya. Kadang-kadang terapis totok punggung itu sebut tukang pijat ya. Tapi sebenarnya bukan. Jadi
1: Beda Pak?
2: Beda, karena totok punggung itu ininya di punggung saja. Oh. Jadi kenapa di punggung? Karena di punggung tuh secara medis jarang kalau kita berobat ke dokter periksa punggung ya.
1: Iya.
2: Satu itu. Kedua, tempat kolesterol jahat ada di punggung.
1: Iya.
2: Ketiga, alarm tubuh. Kalau kita sakit, mungkin Bapak pernah ya, sakit ya. Pastikan tidur aduh enggak enak gitu ya.
1: Iya.
2: Ah itu. Itu. Dan yang utamanya itu totok punggung itu merupakan jalur dari peredaran darah yang dari organ penting jantung. Karena kan di punggung itu jantung kan dekat. Yeah. Nah, itu di situ ada aliran darah, kemudian ada aliran saraf. Jadi bukan seperti mejit-mejit, tapi itu ada teknik yang namanya tekan getar tekan getar. Ibarat tekan getar tuh kita tekan, kita getarkan, suatu teknik untuk menstimulan penyumbatan-penyumbatan di dalam darah itu.
1: Oh.
2: Seperti itu.
1: Kalau buat kayak cedera itu bisa juga nggak Pak?
2: Testimoni dari kawan-kawan saya sudah ada, termasuk saya waktu hari Ramadan kemarin. Ada yang tabrakan terus masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, harus biaya gini sekian banyak lah. Terus kata dokter udah pulang aja, ini masih bisa disembuhkan. Nah kebetulan si anak itu kenal dengan saya, telepon saya lakukan ini, malam-malam saya totok, besok pagi saya datang lagi anaknya udah gak ada. Oh. Lagi main katanya gitu.
1: Wish,
2: ya gitu. Jadi
1: masih lagi berarti ya?
2: Betul.
1: Wow.
2: Nah ini jadi sejarahnya totok punggung pun ini diawali dengan tahun 2002 ya. Tahun 2002 founder kita Ustadz Abdurrahman sebagai guru SMP IT di Bogor mengadakan pengling, kemudian melewati suatu jembatan. Nah jembatan itu rubuh, kemudian ada yang cedera dislokasi tangan gitu.
1: Okay.
2: Nah itu awal dari mulai belajarnya Ustadz Abdurrahman untuk belajar totok punggung. Kemudian warga sana bilang di sana ada Haji Sarbini yang bisa membantu. Karena diangkat pun sakit, digendong apapun sakit. Akhirnya warga sana mencabut gerbang dari desa, dipakai untuk tandu.
1: Yeah.
2: Pakai tandu kemudian dibawa ke Haji Sabi ini hanya dengan pegangan, mungkin itu tidak lama lah, 30 menit. Mm. Yang tadinya meringis sakit, 30 menit lah di terapi, akhirnya dia ketawa-ketawa lari ikut berenang lagi gitu. Nah, betul. Nah, disitulah Ustadz Abdul Rahman, wah ini suatu ilmu nih buat saya. Nah, dari situ selama 2002 sampai 2007 itu masa dia membawa pasien tetangganya yang cedera-cedera bawa. Kemudian Ustadz Sabin itu bilang, ngapain kamu bawa ke sini? Saya bisa ngobatin seluruh penyakit, katanya. Wah, betul. Akhirnya dia yang sakit jantung kronis, terus lambung, vertigo dibawa, dan alhamdulillah bisa sembuh. Nah, kemudian Haji Sabin ini bilang, daripada kamu bawa-bawa terus, kamu belajar aja ke saya. Kata gitu, belajar. Hanya karena Ustadz Abdul Rahman tuh orangnya pemalu gitu ya. Jadi hanya senyum gitu ya. Gitu. Kemudian beberapa tiap Sabtu datang gitu bawa ini. Akhirnya gimana, kamu mau gak belajar? Katanya. Kenapa? Kemarin ada santri yang pengen belajar, saya tolak. Karena saya gak mau ada murid lah gitu. Tapi karena kamu rajin, ayo belajar. Akhirnya selama 25 tahun dia belajar. Ya, sampai sekarang alhamdulillah tetepung itu bisa.
1: Alhamdulillah. Gitu. Pak, kalau saya lihat di YouTube atau di TikTok, di Reels gitu ya. Kalau pemijatan di bagian punggung itu ada yang sakit sampai orangnya kayak kesakitan pisan, terus ada juga yang kayaknya nyaman gitu ya, kayak enak gitu. Nah, sebenarnya totok punggung teh sakit enggak sih, Pak?
2: Totok punggung itu dibikin nyaman.
1: Dibikin nyaman.
2: Bukan menyakiti ya. Biasanya kalau saya menerapi orang itu sampai ketiduran. Sampai saya pun pulang dia enggak bangun-bangun. Gitu, betul. Karena totok punggung itu hanya fungsinya hanya seperti selokan kita bersihkan. Itu pun sama kita lakukan peredaran darah itu di kita goyang-goyang itu fungsinya apa? Biar sumbatan-sumbatan yang ada di dalam darah itu bisa lancar. Nah, pada saat lancar gitu, akhirnya kan kita enak gitu ya. Enak, rileks. Nah, itulah totok punggung. Jadi totok punggung itu bukan teknik untuk menyakiti gitu seperti yang lihat di medsos ya. Tapi dibikin nyaman.
1: Oh, wow.
2: Gitu.
1: Kecuali mungkin untuk case-nya yang dislok ya, Pak ya.
2: Kecuali case-nya yang betul-betul urgent, itu sakit pun paling hanya 1 menit lah. Kenapa? Karena itu sumbatannya harus betul-betul kita perbaiki. Itu emang sakit, tapi 1 menit kemudian insya Allah enak.
1: Enak lagi?
2: Iya.
1: Oke. Jadi ini metodenya bentuknya kayak relaksasi ya?
2: Seperti relaksasi.
1: Ini penasaran teman Pro 2. Belum pernah kan di Pro 2 out of the box live, kita akan menotok punggung orang. Mumpung ada komunitas totok punggung Indonesia. Di sini ada yang mau ditotok punggungnya? Ada. Nanti kita akan ambil beberapa relawan juga yang sudah hadir di depan kantor RRI Bandung. Dan akan kita tanya-tanya juga perasaannya seperti apa ketika ditotok punggung. Dan sambil kita ulik juga sebenarnya apa yang terjadi ketika ditotok punggung ya, Pak ya?
2: Betul, betul. Boleh, boleh. Boleh.
1: Oke. Okay. Stay tune, abis ini teman Pro 2 masih live juga di TikTok Pro 2 di @pro2bdg. Stay tune, masih di Pro 2 Out of the Box.
0: Acuanen, lendong, game, lendong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Masih live dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung di Pro 2 Totok the Box. Ah, kita masih ngobrol sama Pak Denny dari komunitas Totok Punggung Indonesia. Yang di depannya juga sudah ada salah satu penyiar Pro 1 Bandung, Bapak. Namanya Alan Albana.
2: Iya, iya.
1: Beliau ini sering sekali menghadapi beberapa panggung yang mungkin mengakibatkan kelelahan dan beberapa gejala-gejala lah ya. Boleh langsung diperlihatkan punggungnya, Kang Alan, kepada Pak Denny.
2: Baik, saya coba ya, ya untuk mendemokan balik, Pak.
1: Ya, silakan. Tepuk tangan untuk punggung Kang Alan. Spesifik untuk punggungnya ya. Silakan.
2: Saya kasih tahu dulu ya.
1: Kang Alan udah naik cicing. Oh, susah. Gimana, Pak?
2: Jadi di sini tuh ada peta totok punggung ya.
1: Oke. Okay.
2: Ini dari tengkuk ke bahu.
1: Uh-huh.
2: Ini arahnya untuk kepala.
1: Oke.
2: Okay. Sakit kepala, mimisan, atau pokoknya yang berhubungan dengan kepala, sakit gigi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nanti dari belikat sampai berapa ini organ penting. Di sini ada jantung, ada hati,
1: okay,
2: ada paru-paru kiri kanan, oh, gitu. Ada titik tensi.
1: Oh nah, iya.
2: Gitu. Terus di sini dari bawah paru-paru sampai pinggang di sini alat-alat pencernaan.
1: Oh.
2: Ada lambung, ada pankreas, usus halus, usus besar.
1: Iya. Yeah.
2: Di ginjal kiri kanan di sini.
1: Oh, jadi kayak Google Maps gitu ya, Pak ya. Ini
2: betul,
1: tuh ada daerah
2: ya,
1: sama organ tertentu.
2: Betul.
1: Kalau sebelah sini ada apa?
2: Kemudian di sini ada pinggang khusus untuk arah ke bawah.
1: Oke.
2: Okay. Kaki. Jadi misalkan kaki yang sakit di totok punggung bukan kakinya yang dipijit, tapi kita urai di daerah pinggang.
1: Oke.
2: Okay. Kalau tangan yang sakit kesleo ya itu belikat semua yang di sini.
1: Oh. Nah,
2: di sini ada tulang. Tulang ini tidak boleh untuk ditekan. Karena ini sangat rapuh. Jadi pada saat di totok tuh hanya diusap.
1: Ah.
2: Nah, jadi totok punggung tuh hanya di pinggir-pinggir tulang ya. Kenapa pinggir-pinggir tulang kita entak-entakan? Karena di sini adanya saraf-saraf,
1: okay,
2: terus pembuluh darah itu ada di sini sepanjang sini.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi gimana caranya? Itu ada yang namanya general treatment ya. General treatment tuh ada tiga, ada general pertama, kedua, ketiga.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi untuk pemula biasanya kita gunakan general treatment pertama, yaitu dari ginjal berbentuk JIL.
1: J-I-L.
2: Jadi kita ini kan tadi saya udah bilang ini ginjal ya.
1: Okay.
2: Kita hentakan.
1: Ini penonton kelihatan nggak punggungnya? Enggak ya, oke. Okay. Bukan maksudnya. Posisi ya, duduknya mungkin bisa kita rubah ya supaya teman-teman juga bisa lihat nih. Bapak mohon izin.
2: Nah, gitu ya. Nah. Ini kita hentakan itu kurang lebih 5 menit.
1: 5 menit.
2: 5 menit kita hentakan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu.
1: Gimana rasanya Kang Alan? Enak nih. Tenang, ini akan happy ending. Karena jadi sehat ya.
2: Kalau saya lihat Pak Helan ya, huh? Saya pegang di sini, ini ada masalah di kurang tidur.
1: Oh. Tidur berapa jam Kang Alan biasanya?
3: Tuh 3 jam.
1: Tidur 3 jam, betul.
2: Kurang keren, tidur, kemudian minum air putih kurang.
1: Bener.
2: Kenapa saya bilang? Karena tadi saya bilang di sini ada di titik ginjal ada seperti polisi tidur.
1: Polisi tidur.
2: Sini ada kerasa kan? Ini daerah ginjal. Kita uraikan sampai sumbatan itu hilang. Gitu. Enak.
1: Jadi itu ya, Ngalan. Gitu. Kalau bisa tidurnya jangan 3 jam.
2: Nah,
1: terus
2: itu
1: banyak minum air putih. Ini kopi bebek lagi merengalan lah ya.
2: Gitu, betul. Sebenarnya yang enak tuh kita bikin dia hipnotis dulu.
1: Hipnotis.
2: Kalau orang bilang hipnotis ya. Tapi kalau ditutup totok punggung tadi saya bilang kan tengkuk bahu itu urusannya ke atas ya. Kita lancarkan dulu peredaran darah ke kepala. Kalau peredaran darah udah kepala, biasanya dia mulai merasakan nyaman.
1: Oh. Nah, sudah pada, ada kenyamanan yang dirasakan?
4: Perlu sedikit sentuhan lagi kayaknya.
1: Mungkin bisa buka baju ya biar bisa lebih touch gitu. Betul.
2: Jadi totok punggung itu bukan untuk menyakiti, tapi membuat nyaman si klien
1: yang sedang kita ditotoknya. Betul. Nah. Ada ini lagi nggak Pak? Indikasi-indikasi yang bisa di spill nih? Kita spill live di TikTok Pro 2 penyakit-penyakit Kang Alan.
2: Bapak merokok nggak?
1: Merokok nggak?
2: Nggak ya.
1: Tidak merokok.
2: Jadi ini masalahnya ada di lambung dan ginjal.
1: Lambung, bener nggak?
4: Saya baru dak aslam.
1: Oh. Wah gokil, bener. Lambungnya ini bermasalah.
2: Biasanya kalau enak tuh sambil buka baju sambil tidur.
1: Ya boleh silakan.
2: Tiarap gitu. Kalau ini karena ini kan demo ya.
1: Ya.
2: Demo. Makanya waktu Teh Gina bilang 30 menit, wah itu masih belum. Belum ini. Ini baru cangkangnya juga belum ini.
1: Tapi udah mulai ketahuan ya Pak ya? Arah, maksudnya secara indikasi kesehatan yang mungkin perlu diperbaikinya bagian mana ya?
2: Betul. Ini jadi pola hidup ya. Mulai dari tidur, mungkin makan suka ditelat-telatin mungkin karena kerja ya.
1: Telat gitu. Makan?
4: Soalnya belum diingetin sama Ayang.
2: Terus
1: sudah tersambung lewat teknia di
2: tapi
1: sini.
2: Kalau, ya? Tapi kalau lambung itu bukan dikarenakan makan ya, tapi pikiran.
1: Oh pikiran.
2: Jadi, wah saya makan selalu lancar, tapi kenapa lambung? Itu karena larinya pikiran.
1: Oke. Okay.
2: Suatu penyakit ditimbulkan awalnya itu adanya dari pikiran.
1: Oke. Okay.
2: Pikiran lari ke lambung, dari lambung itu menyebar kemana-mana.
1: Oke.
2: Okay. Yang lebih parah itu kalau kena GERD.
1: GERD?
2: Ya.
1: Udah GERD ternyata apa?
2: Kalau GERD itu udah larinya nanti ke paru-paru,
1: kemana-mana?
2: Ke jantung,
1: okay. Gitu.
2: Akhirnya napasnya ngos-ngosan.
1: Oke. Sebenarnya sudah cukup Pak, Kang Alan mulai mengantuk di sini. Terima kasih ya, Kang Alan ya.
2: Ya
1: itu aja, beberapa okay. Notes-nya ya, Kang Alan ya. Banyak minum air putih, tidurnya lebih cukup lagi, jangan sama jangan banyak pikiran. Itu dia. Ya. Mikirin apa sih Kang Alan? Terima kasih Kang Alan ya. Semoga bisa membantu. Keren. Tapi tadi benar testimoninya gokil benar ya beberapa indikasi kesehatannya. Luar biasa.
2: Mungkin nanti kalau mau bisa kontak saya lah ya.
1: Nah,
2: kalau ada yang juga.
1: Bisa. Mungkin masih bisa satu orang lagi? Bisa? Oke. Kalau tadi kan yang berbadan agak besar, sekarang berbadan agak kecil. Luar biasa. Ini Egi, namanya Egi ya? Ya Egi. Egi usia berapa tahun?
5: 20...
1: Gak usah didikit-dikitin. Jujur aja.
5: 26.
1: 26 tahun.
2: Ah.
1: Iya. Sama happy banget Egi kayaknya.
2: Pak, seperti Pak siapa itu? Pak
1: Alan.
2: Pak Alan. Kita awalnya tetap menggunakan GT ya. General Treatment. Jadi General Treatment itu fungsinya untuk mengetahui di mana adanya sumbatan-sumbatan.
1: Oke. Gitu. Sudah ada yang mulai menyumbat, Pak?
2: Ini aman ya?
1: Oh aman.
2: Aman.
1: Wih keren. Dia rajin lari soalnya, Pak. 5K setiap.
2: Udah nikah? Minggu. Udah nikah?
1: Udah nikah belum, Ki?
5: Belum, belum.
1: Belum, belum menikah.
2: Nanti biasanya kalau udah nikah banyak banyak persoalan gitu.
1: Oh. Jadi solusinya jangan nikah ya. Nikahlah setelah siap.
2: Ah ini ada indikasi di lambung ya.
1: Lambung, ya. Lambung kamu bermasalah lagi?
5: Ya sedikit kadang-kadang.
1: Karena... Sobek, bu enggak? Oh enggak. Wah ini ada penekanan-penekanan di bagian ya. Bawah.
2: Ini bagian lambung.
1: Lambung.
2: Betul. Lambung itu ini belikat ya. Satu ini posisi lambung.
1: Oke. Okay. Oh lambung ada keluhan-keluhan tertentu suka. Mungkin GERD gitu gak?
5: Enggak, paling mah aja. Mah.
1: Oh mah.
2: Mamah. Mah. Nyari mamah gitu. Mah. Gitu.
1: Emang iya Gi? Mah, lambung berarti ya. Oh iya benar. Ini tidurnya cukup Pak Egi?
2: Cukup.
1: Tidur cukup. Gak
2: ada masalah sih. Ini banyak masalahnya pikiran, hanya di lambung aja.
1: Oh lambung ngungkul Gi. Wah keren.
2: Keren, ya, lambung keren. Itu dari pikiran juga bisa.
1: Ah, oke. Okay. Mungkin di bagian punggung rada bawahnya, Pak, ada masalah-masalah? Siapa tahu, Gi. Mumpung, Gi. Biar sekalian, jadi gak lambung aja. Gokil nih. Sejauh ini tidak ada indikasi yang terlalu bermasalah mungkin ya. Cuman yang pasti seharusnya sih checkingnya lebih lama ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Karena kita ini demonstrasi aja.
2: Hanya jadi demo aja notok tuh sebenarnya bagaimana gitu ya. Karena biasanya notok tuh minimal tuh 30 menit.
1: Oh, 30 menit.
2: 30 menit baru akan kelihat sumbatan-sumbatannya di mana.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Berarti so far mah lambung aja ya.
2: Iya. Iya. Ya.
1: Dah, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Lambung aja. Nanti obatnya silakan ditebus di kasir sebelah sana. Ya. Pasien selanjutnya ada luar biasa. Ini bos kita, namanya Bapak Zaki. Kita lihat penyakit Pak Zaki. Astagfirullah. Kita lihat nih. Tadi kan mungkin secara usia muda Pak Kang Alan, terus Egi ini senior lah.
2: Ya. Gitu, ya.
1: senior Pak, senior.
2: Bapak merokok nggak Pak?
1: Nggak merokok.
2: Tapi pernah merokok?
1: Pernah.
2: Karena ini indikasi di paru-paru ada
1: asap. Sama masih ada asapnya banyak itu. Sisa-sisa.
2: Minum air putih kurang Bapak.
1: Betul nggak Pak Jaki?
6: Air bening yang kurang tuh, bukan air putih.
1: Ya air bening, tapi yang berasa meren Pak Zaki.
2: Nah, di sini ada kolesterol Bapak ya.
1: Wah benar Pak Zaki.
6: Benar.
1: Wah gokil bisa ketahuan dari satu titik
2: ya. Di sini karena ada gerinjal-gerinjal Pak. Ini posisi kolesterol tumbuh di sini.
1: Oh.
2: Makanya tadi saya bilang kan kalau totok punggung itu nggak bisa berbohong punggung itu.
1: Iya. Yeah.
2: Pasti akan ketemu sumbatan-sumbatan itu.
1: Oh.
2: Seperti itu.
1: Kalau dari punggung bisa ketahuan sifat-sifat nggak sih Pak? Siapa tahu bisa gitu kan?
2: Tapi yang sudah pernah saya alami ya.
1: Hmm?
2: Misalkan ada yang mempunyai ilmu lah ya, ilmu yeah. ya. Nah pada saat saya di titik jantung saya tekan, dia berubah gitu suaranya tuh.
1: Oh ada reaksi?
2: Ada reaksi berarti. Dia tuh ada sesuatu di tubuhnya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pada saat udah beres, dia agak bingung katanya.
1: Oh.
2: Kenapa Pak? Tadi ada ini katanya.
1: Ada ya. Isinya. Kodam.
2: Kodam. Gitu. Maka benar, betul Pak. Oh. Betul. Kenapa? Karena itu kan kalau yang seperti itu dia akan diam tuh di peredaran darah di jantung ya.
1: Oh.
2: Seperti itu.
1: Wah.
2: Jadi. Yang sudah saya alami seperti itu.
1: Oke. Gitu. Ada keluhan-keluhan lain yang bisa dideteksi, Pak? Tadi?
2: Ya ini tadi kolesterol.
1: Terus
2: ini paru-parunya.
1: Iya. Yeah. Ya,
2: seperti gitu.
1: Iya. Yeah. Memang masalah Gen Z banget sih, Pak, kolesterolnya. Pak Zaki ini kan Gen Z ya.
2: Ya kadang-kadang. Gen Z. Wah, saya kurus kok kolesterol gitu kan?
1: Iya.
2: Yeah. Tapi. Kolesterol itu tidak melihat badan gemuk atau kurus, gitu. Gitu. Tapi akan terasa pada saat dilakukan diagnosa totok punggung itu akan ketahuan. Mm. Jadi saya bilang totok punggung itu tidak bisa berbohong.
1: Okay.
2: Walaupun wah saya sehat wah, tapi pada saat kita lakukan penotokan ternyata dia ada keluhan.
1: Kalau biasanya Pak berarti setelah treatment kurang lebih satu sesinya berapa menit waktu yang dibutuhkan?
2: 30 menit minimal.
1: 30 menit.
2: Biasanya nanti ada setelah melakukan totok punggung tuh ada yang namanya setelahnya itu merasa jarem gitu ya. Sakit.
1: Oke.
2: Okay. Misalkan dia tidur enak. Dia tidurnya yang pasti setelah dilakukan penotokan itu dia akan tidur enak. Kenapa? Oh. Karena oksigen ke otak sudah lancar, dia tidur. Hanya pada saat bangun, kok bekas tetokannya sakit rasa. Gitu ya.
1: Oh.
2: Padahal saya bilang kan totok itu dibikin nyaman ya.
1: Yeah.
2: Tapi setelahnya itu selalu ada gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah Pak, kalau misalkan tadi kan ada beberapa keluhan kesehatan. Setelah ditotok punggung, apakah ada pengaruh nggak Pak terhadap kesembuhannya Pak?
2: Kalau totok punggung, insya Allah Pak. Pengalaman saya yang sakit lambung kronis, kemudian yang harus operasi pasang ring, itu semua tidak jadi dipasang ring. Itu terus yang sakit stroke sekarang saya menangani itu ada yang setiap harinya tuh stroke sama cuci darah. Itu yang tiap hari saya
1: totok. Tangani.
2: Ya,
1: tangani. Okay. Paling segitu aja mungkin ya untuk
2: Pak Yakima
1: ya. Kolesterol, okay, aduh jadi spill penyakit ini. Ya ada beberapa keluhan itulah ya.
2: Ya keluhan untuk awal-awal itu aja Pak. Yang penting.
1: Ya, jangan tambah lagi keluhannya. Ya, mudah-mudahan segitu aja Pak.
2: Segitu betul. Aja Pak, yang banyak minum air bening. Ya.
1: Nah itu.
2: Yang bagus itu bangun tidur. Bangun tidur sebelum gosok gigi, itu minum kumur-kumur telan. Kenapa? Okay. Karena di situ ada probiotik alami yang lebih tinggi daripada probiotik yang dijualan di.
1: Itu ya. Lakuin dari mulai besok pagi, teman Pro 2.
2: Ya.
1: Siap. Terima kasih Pak Jaki, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Jaki. Kang Alan dan juga Egi ya. Sebagai apa namanya? Volunteer kita untuk di totok punggung. Nanti abis ini kita cobain ya. Saya akan closing dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Denny dari komunitas Totok Punggung Indonesia. Luar biasa. Dan tadi aku sempat ngobrol juga sama Pak Denny. Luar biasa Pak Denny ini jurusan kuliahnya sangat nyambung dengan pekerjaannya sekarang. Dulu Pak Denny adalah dia lulusan sarjana peternakan. Jadi sangat linear. Gak tahu sering mijat sapi perah.
2: Tapi saya dulu saya coba untuk karena organ manusia itu sama dengan organ hewan yaitu sapi, kambing itu yang menyusui itu organ manusia dengan itu yang hewan yang menyusui itu sama. Makanya waktu itu saya coba lakukan penotokan awal tuh ke sapi ya. Sapi, hewan dan sekarang pun kadang-kadang kalau di tempat klien saya itu ada kucing.
1: Kucing?
2: Saya elus-elus gitu ya. Pada saat 2 hari kemudian saya datang, kucing itu anehnya tuh kata sepemiliknya kok ngedeketin Pak Denny katanya. Ya pengen ditotok bu kata saya.
1: Wah ini bisa strategi, gitu. Bisa jadi strategi yang ampuh ya. Kalau ada cewek yang kamu suka, totok punggungnya. Belajarnya di mana? Komunitas Totok Punggung Indonesia. Itu dia.
2: Kebetulan kita selalu Desember nanti ada pelatihan Totok Punggung.
1: Nah,
2: nanti bisa hubungi saya lah.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Mungkin untuk teman Pro 2 yang tertarik dengan metodenya seperti apa, karena pasti harus ada yang dipelajari ya.
2: Betul.
1: Untuk bisa tadi mengindikasikan beberapa keluhan berkaitan dengan kesehatan, gak sembarangan itu ya Pak ya?
2: Betul Pak.
1: Perlu latihan. Nah kalau mau latihan bisa langsung hubungi komunitas Totok Punggung Indonesia. Terima kasih Pak Denny. Stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Radio Aditya di Pro 2 Out of the Box.
0: To come closer, Pro 2 out of the box.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Semua Pro 2, thank you banget buat kami udah station di Pro 2 Out of the Box Special. Malam Minggu jaga malam kita siaran di Obi Fan RRI Bandung dari depan kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Seru banget tadi dari jam 7 kita udah ngobrol sama teman-teman dari band Era soal lagu terbarunya, terutama Bandung Sore Ini yang featuring barengan sama Faya. Terus juga ada komunitas Freeze Hotly. Ini adalah komunitas bisnis anak muda ya. Isinya Gen Z-Gen Z yang penuh ambisi tapi secara ngobrol santai. Jadi untuk sebuah komunitas ini enak banget gitu untuk diajak brainstorm barengan sama anggota-anggotanya. Dan terakhir tadi kita juga udah ngobrol sama Pak Denny dari komunitas Toto Punggung Indonesia. Sejujur terus sama Pro 2, Rani masih bakalan nemenin kamu di Jaga Malam. Tapi kita akan pindah dulu ke studio Pro 2 Bandung. Dan thank you juga buat kamu yang udah standby di depan kantor RRI Bandung. Teman Pro 2 yang udah datang langsung ke Jalan Diponegoro nomor 61. Stay tune.
1: See you on another Pro 2 Out of the Box. We are going back to studio RRI Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan.

0: Aduh, kotak make up aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak make up mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Apaan sih kamu gak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak make up kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu.

Jaga malam berikan semarang di Aditya, tapi kali ini dari dalam studio Pro 2 Bandung, teman Pro 2 ya. Demikianlah Pro 2 out of the box. Setiap malam minggu kita akan siaran di depan kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Aduh, tadi Randy udah sempat bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk. Randy pengen bacain juga beberapa nih teman Pro 2. Ada Bang Fahri, heyo Prung, let's go. Assalamualaikum, Randy Aditya di Cihamplas. Lagi gak bisa datang, katanya ke Pro 2 out of the box karena takut gak ada angkutan maupun kendaraan. Mau request lagunya Dewa 19 yang kosong atau Charlie Puth yang mana aja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, A.A. Andre Ardiansyah, Bunda Sandy, Armelia Putri, dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bang Fahri. Next deh ya, datang ke Pro 2 out of the box ya. Ada Lintang juga hadir, katanya standby sampai pukul 12. Mantap kok Lintang. Dari pagi sampai malam, doi mah selalu mendengarkan Pro 2 Bandung. Thank you Lintang. Ada Lara juga, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Mau izin request lagu dari Kigo sama Selena Gomez yang It Ain't Me kakak. Alright, boleh. Kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Yasinta juga hadir, pengen diputerin lagunya Bunga Citra Lestari yang pernah muda tapi versi yang baru Karandi yang rada-rada ngebeat gitu, boleh gak? Boleh dong, dengan senang hati langsung di play nih. Bunga Citra Lestari with Pernah Muda.

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak. Produ FM, teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Jaga malam dengan Samaran di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Malam minggu identik dengan malam yang bahagia, fun, hangat, atau mungkin nyaman, tergantung dari kamu malam minggunya ngapain ya. Apakah ke keluar buat jalan-jalan sama temen, sama keluarga, atau sama pacar kamu. Atau bisa juga mungkin nyaman kalau kamu mungkin keluar rumah cuma beli makan doang, terus balik lagi ke rumah buat istirahat. Tapi yang jelas Randy sih selalu gak pernah ngejudge kalau orang Sabtu, Minggu, di weekend tuh mau ngapain. Karena bebas gimana mereka sebenarnya. Mau diem di rumah, mau nongkrong di kafe sama temen. Karena tiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk nge-recharge lagi energi supaya bisa balik lagi fresh di weekdays ketika mereka kerja ataupun kuliah ataupun sekolah gitu kan. Makanya kalimat masa hari Minggu atau masa weekend di meja di rumah, emang kenapa kalau di meja di rumah nggak apa-apa juga, beneran loh asli. Apalagi kalau kamu punya liburnya 2 hari ya, Sabtu sama Minggu, itu enak banget ya. Sabtu kamu bisa mungkin jalan-jalan full refreshing, full nongkrong, terus minggunya kamu bisa istirahat. Jadi balance gitu, ada waktu istirahatnya, ada waktu buat fun-fun yang mungkin rada capek juga. Lebih komplit lagi kalau hari liburnya 7 hari mungkin ya. Hari pertama jalan-jalan, hari kedua istirahat, hari ketiga leha-leha, wah banyak banget liburnya. Gimana kalau kita ajukan ke perusahaan atau kampus masing-masing? Libur 7 hari, kapan kuliah sama kerjanya?

0: Semua Pro2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Seru banget tadi ada Pro2 Out of the Box dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kita udah ngobrol sama ada banyak tadi, ada Era Band nih punya sebuah lagu dengan judul Bandung Sore Ini, terinspirasi dari sebuah sore. Ternyata tiba-tiba cuaca Bandung berubah kalau dibandingin sama kemarinnya, dan vibe atau perasaan Kang Erlan dari band Era juga berubah dan dituangkanlah ke dalam bentuk sebuah lagu yang featuring sama Faya juga dari SMKI, The Fresh Graduate. Suaranya bagus banget dan lagunya juga keren banget. Bandung Sore Ini, gokil. Terus juga kita udah ngobrol sama sebuah komunitas bisnis, isinya Gen Z pada punya bisnis. Terus di dalamnya juga ada beberapa karyawan yang kepikiran punya bisnis dan karyawan yang punya bisnis juga. Namanya Freeze Hotloy, yang seru banget obrolannya juga. Terus terakhir juga ada Pak Denny dari komunitas Totok Punggung Indonesia. Gokil, tadi ada beberapa volunteer juga yang dicobain buat di Totok Punggungnya. Terus Pak Denny nebak beberapa keluhan yang berkaitan sama kesehatannya dia, dan ternyata bener ya, ini membuat saya pengen belajar Totok Punggung untuk bisa membaca orang. Nantikan teman Pro2, Pro2 of the Box selanjutnya. Pokoknya setiap malam minggu kita bakalan siaran di luar studio, tepatnya di depan kantor RRI Bandung ya, di Jalan Diponegoro nomor 61. Kita bakalan siaran di dalam Obifan RRI. Gak kerasa udah jam 11 teman Pro2, jadi waktu siaran dibuat pamit. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music sampai nanti jam 12, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam ya. Randy pamit sama Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend and bye bye. Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long drive sit. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Pro2 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

ini teman Pro2 dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Throwback time. Masih ingat sama lagi?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melan di dia. Ayo nama, rariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyakumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Carolyn tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Kawan Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman-teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Podcast. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Ini Dita yang nemenin kamu di jam 5 sampai jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada info-info yang menarik buat kamu. So, stay tune.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami

pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau

tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadzkuruna Allah. Orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat ini. Info Pro 2 bersama Winda Nidita.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, film dokumenter Celukan Bawang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Dimana sudah oleh Rai, film berdurasi 25 menit menyoroti hubungan warga dengan laut, perubahan sosial ekologi, serta posisi Celukan Bawang dalam pemenuhan kebutuhan energi Bali. Ditemui dalam peluncuran dan juga diskusi film di Denpasar, Benar juga mengatakan bahwa film tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang, meskipun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anggota grup K-pop Aespa, Gisel mengalami masalah kesehatan di tengah pertunjukan konser grup di Amerika. Dimana juga Gisel saat konser tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah pertunjukan karena kondisi kesehatannya. Menanggapi kejadian tersebut, SM Entertainment menyampaikan bahwa Gisel tidak dapat melanjutkan penampilan untuk berpartisipasi dalam sisa rangkaian acara konser di Seattle, termasuk sesi High B and Send Off.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, film dokumenter NASA yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia, dijulukan tayang secara regular di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Klik Film, Federica, ini menyampaikan bahwa kehadiran NASA di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter juga membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton. Film bukan hanya tentang hiburan, tapi juga tentang bagaimana sebuah cerita bisa membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM ya. Winda Dinita yang nemenin kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang easy listening yang pasti nemenin kamu di hari Minggu pagi ini. Semangat banget ya guys ya, walaupun jalan kota Bandung sepi. Mungkin yang pada lagi di rumah kebahan, tapi aku semangat menemani kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang easy listening di hari Minggu pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti. So stay tune
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah.
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
0: Intermezzo.

Selamat pagi teman berdua. Yes, pagi hari ini aku bakal kasih info yang baru-baru ya, yang update pastinya, yang hits, di mana ada Cardi B yang rilis Don't Charge untuk soundtrack Grand Theft. Jadi Cardi B ini resmi merilis lagu terbarunya yang berjudul Don't Charge melalui Atlantic Records. Lagu ini juga menjadi bagian dari soundtrack resminya di album yang juga bakal berisi total 34 lagu original, guys. Dan dia sempat memberikan bocoran potongan lirik lagu ini melalui akun media sosial Instagram pribadinya, di mana beberapa jam sebelum lagu tersebut dirilis secara resmi. Dalam lagu ini, Cardi B juga menegaskan rasa percaya diri serta keberhasilan bertahan di industri musik. So, Don't Charge juga menambah daftar lagu dari album soundtrack yang juga sudah dirilis ke publik, menyusul lagu Last Thing You Need dari Morgana, yang mana juga dari grup musik. Album tersebut atau album penuh soundtrack ini judul akan meluncur pada 19 November mendatang. Yes, jadi pokoknya bakal seru banget ya. Ada juga yang baru rilis, yaitu Carly. Carly Rae Jepsen juga rilis 8 lagu baru. Nanti aku bakal update informasinya. Mungkin bakal puterin dulu si Cardi B kali ya, teman Pro 2 ya. Lagu yang paling kamu suka yang mana nih, guys? Be careful. Aku pengen

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie. Cari
0: dari Charlie. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.